Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 20 September 2026, bersama Bang Andri mana-mana yang ada di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Di kesempatan pagi hari ini dengan Prima Bang Andri menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dari kesempatan pagi hari ini rekan Prima Bang Andri akan menghadirkan lagu-lagu ceria ya, lagu-lagu remix ya, tentunya untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi buat semuanya ya, terutama yang ada di grup Ventura di kesempatan pagi hari ini yang sudah standby dari pagi sampai dengan pagi hari ini. Oke, yang pertama Bang Andri ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang selalu menyetor Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAIN Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini. Bang Andri menyapa, selamat pagi, selamat beraktivitas ya, dan selamat menunaikan tugas ya, dan berbagi ilmu di seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan pagi hari ini waktu menunjukkan pukul 7 lewat 8 menit ya rekan Prima. Bermakna matahari baru menamakan sinarnya sekitar 50 cm dari permukaan tanah ya. Karena pagi hari ini hari Minggu ya, tentunya mungkin rekan Prima banyak yang libur ya, dan tentunya juga banyak yang seperti biasa aktivitas ya, karena mungkin yang mempunyai hari libur ya atau tanggal merah ya libur ya. Bagi Anda yang tidak mempunyai hari atau tanggal merah atau tanggalnya hitam semua, jangan lupa ya ditemani Bang Andri, jangan apa namanya gundah gulana ya. Bang Andri menemani Anda dengan lagu-lagu yang bagus ya, tentunya berita-berita menarik dan berita-berita yang aktual ya. Bang Andri akan bacakan informasi juga berita di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat semuanya yang sudah monitor ya dari kemarin. Karena ada yang radionya gak mati-mati ya, di setel terus gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan dan tentunya sampai tujuan dengan aman ya rekan Prima. Dan juga selamat pagi aja buat semuanya yang sudah tergabung dalam live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Semuanya Bang Andri ucapkan selamat pagi, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk menghibur diri ya tentunya ya. Daripada Anda tidak terhibur ya, mendingan terhibur ya. Siapa lagi kalau bukan sendiri, kalau orang lain belum tentu ya peduli. Jadi yang peduli adalah diri kita untuk mencari hiburan. Dan hiburan ya sekedar untuk menghibur diri ya, bukan yang lainnya. Ya enggak rekan Prima? Dan di kesempatan pagi hari ini rekan Prima, Bang Andri akan menyapa-nyapa rekan Prima semua yang sudah monitor di 95,8 Prima FM. Tentunya yang di kesempatan pagi hari ini sudah monitor, Bang Andri ucapkan selamat pagi. Terutama warga masyarakat yang ada di Gantar dan sekitarnya, selamat pagi, selamat bergabung ya bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga buat yang ada di Horkilis dan sekitarnya, yang ada di Wango, yang ada di Anjatan ya, terus yang ada di Patrol, yang ada di Sukatani Laban ya, tak lupa ya. Dan juga tak lupa buat yang ada di sana, yang ada di Karangsinom, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Kroya, terus yang ada di mana tuh? Yang ada di Subang ya, baik Subang Wetan, Subang Kulon, Subang Selatan ya. Selamat pagi Bang Andri ucapkan, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga buat yang ada di Sumedang, yang ada di Majalengka. Tak lupa juga buat yang ada di Cirebon, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga yang ada di Kalijati, selamat pagi Kalijati, Wong Pamanukan, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di sana, yang ada di
Pusaka Ratu dan Pusaka Negara. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga yang ada di Bandung, yang terus yang ada di Cianjur juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tak lupa juga buat yang ada di Cilamaya, terima kasih sudah bergabung ya. Dan yang ada di Purwakarta juga selamat pagi, wong Purwakarta, Cikampek, selamat pagi. Gimana kabarnya Cikampek? Apakah hari ini cerah ceria? Secerah Bang Andre ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di sana, yang ada di Bandung dan sekitarnya. Selamat pagi wong Bandung, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan yang agak jauhan dikit ya, yang mana nih? Yang ada di Indramayu Kota, Imkot, selamat pagi. Selamat bergabung bersama Prima FM ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat ya. Bang Andre doakan semuanya sehat selalu dan tentunya mendapatkan rezeki yang berkah. Bagi Anda yang sedang dagang, dagangannya laris manis ya. Dan juga bagi yang belum bangun, ayo bangun ya. Jangan sampai nanti keduluan ayam. Kalau keduluan ayam, waduh. Ayamnya nyari sarapan ya. Oke rekan Prima, sebelum Bang Andre akan melanjutkan yang menyapa-nyapa rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kalau masih teringat yang apa ya, semalam ya. Karena bertemu dengan si Doi, makanya akan kebayang-bayang ya di dalam apa namanya pagi hari ini ya, di dalam pikiran kita. Apa ada bayanganmu? Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ada bayanganmu.

0: Nimas tuh abis makan nasi lengko enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih kan.
1: Biar ada lagunya kan. Togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan
1: kemarin. Yaudah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih, Teh. Yang paling enak tuh ada, Teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh, Teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa, kumul?
0: Anak nih, nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh, makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk?
0: Dudulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan, kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu Teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Pengen aneh nasi lengko.
1: Saya ngaran nang nasi lengko, wah nyerah.
0: Jawabannya, endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.
0: Lah iyalah, kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok rebus. Sembilan lima koma delapan prima.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, kita hadirkan tadi ada Bayanganmu dan juga ada Laut ya. Di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andre putarkan dan menemani rekan Prima dimanapun Anda berada. Dan rekan Prima, jangan lupa ya, nanti pukul 7 lewat 45 menit ya, kita akan senam ya. Senam santai, senam ringan ya. Dan supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, jiwa kita juga ikut sehat ya. Terus kantong kita juga sehat ya. Oke rekan Prima, 26 menit ya lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga Bang Andre menyapa-nyapa kembali ya, yang tadi sudah sampai mana? Sudah sampai Bandung ya. Diteruskan kembali, selamat pagi aja buat yang sudah monitor ya, baik yang di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Mudah-mudahan bisa terhibur dan juga semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dilanjutnya, selamat pagi buat yang ada di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan juga Jakarta Pusat ya. Di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Dan tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali. Dan juga yang ada di sana, yang ada di Labuhan Ratu, yang ada di Banten, terus yang ada di Sukabumi juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Lanjut yang ada di sana, yang ada di Tegal, yang ada di Selawi, yang ada di Bumi Ayu, yang ada di Banjarnegara, terus yang ada di Solo, yang ada di Yogyakarta juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat pagi juga yang ada di Semarang, yang ada di Kudus, yang ada di Jepara, terus yang ada di mana tuh? Oh, Majalengka belum? Nah, udah Majalengka ya. Dan juga selamat pagi aja buat yang ada di sana. Yang ada di Kota Solo juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang juga yang ada di Pati, terus yang ada di Rembang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya juga selamat pagi juga buat yang ada di Bojonegoro, yang ada di Tuban, terus yang ada di Lamongan ya, yang ada di Gresik juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan juga yang ada di Jombang, yang ada di Kediri, terus yang ada di Madiun, yang ada di Ngawi, terus yang ada di Magetan juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Jangkauannya jauh Kang. Ya, yang lewat live TikTok ya, kita sapa semua ya rekan Prima. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang ada di Kota Surabaya juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM ya. Tentunya yang tergabung dengan live streaming ya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre ucapkan selamat pagi. Yang ada di Bali, wong Bali apa kabar? Yang ada di Banyuwangi juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di NTT, NTB, selamat pagi, selamat bergabung ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga lanjut ya, yang ada di sana, yang ada di mana tuh? Yang ada di Sumatera, selamat pagi. Ada yang di Sumatera Selatan, yang ada di Lampung, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, yang ada di Palembang ya. Wong kita galau, wong Palembang ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Lanjut yang ada di Pangkal Pinang, terus yang ada di yang ada di Pekanbaru ya, selamat pagi. Yang ada di Medan, yang ada di Padang juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Yang ada di Aceh juga selamat pagi, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Tak lupa yang kelewatan ya, yang dari Tangerang juga selamat pagi ya, yang ada di Depok juga selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Kita lompat ke negeri seberang ya, yang sudah bergabung di live TikTok Prima di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi buat yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, selamat pagi. Yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang ya, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Tak lupa yang ada di sana, yang ada di Jeddah ya, yang ada di Arab Saudi, selamat pagi, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.
Oke, sekali lagi rekam prima, nanti pukul 7:45 menit ya, kita akan melaksanakan ya senam kecil-kecilan ya. Maksudnya senam ringan gitu ya, senam sambil di tempat duduk ya, atau boleh sambil berdiri juga boleh ya nanti. Akan dipandu Bang Andre ya, kurang lebih antara 10-15 menit, supaya badan kita seger, terus pikiran kita seger. Kalau kita pikiran seger dan pikiran kita cerah atau fresh ya, nanti akan menimbulkan rasa senang dan rasa kebahagiaan, sehingga akan menunjang kreativitas kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya enggak rekan prima? Oke, jangan kemana-mana, masih di Kopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Gimana kalau kita goyang kembali? Kita goyang senggol dong.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Indramayu Barat. Dan terima kasih ya rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Oke, 43 menit lepas pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan rekan Prima jangan lupa ya, nanti di pukul 7 lewat 45 menit ya, kita akan melaksanakan senam kecil ya, atau senam ringan di tempat kerja, atau di tempat duduk, atau dimanapun Anda berada ya, supaya badan kita sehat. Senam itu gak perlu yang keras ya, yang penting lembut, tapi kita gerak. Namun kita nikmati gitu loh ya, supaya badan kita sehat. Dan sehat bukan hanya soal makan saja, senam pun bisa membuat tubuh kita sehat. Dan jangan lupa di kesempatan pagi hari ini yang belum bangun, silakan bangun, ayo cepat bangun ya, karena waktu menunjukkan pukul 7 lewat 43 menit, bermakna matahari sudah 1 meter ya dari permukaan tanah, ya enggak? Kalau ngeparnya, kalau enggak percaya silakan keluar pandangi matahari. Tentunya sudah di atas rumah itu sekitar 1 meter ya. Dan sudah menampakkan kehangatan ya. Dan juga rekan Prima di kesempatan pagi hari ini yang sedang melaksanakan jalan-jalan ya, atau olahraga kecil ya, seperti jogging dan lain sebagainya. Bang Andri ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu, satu lagu dulu ya, setelah itu nanti kita langsung ke senam ya. Sudah persiapan ya senamnya. Jangan lupa nanti yang pertama adalah kita goyang-goyangkan kepala ya, kita pegang dagu, nanti kita dongakkan ke atas, hitungan 8 kali ganti ya. Nanti tengok kiri 8 kali ganti, tengok kanan 8 kiri ganti ya, 8 kali ganti ke belakang, maksudnya itu gerakan ke belakang kepalanya ya, 8 kali ganti. Terus lanjut ya, tepuk-tepuk pundak, tepuk-tepuk bahu, tepuk-tepuk telapak tangan ya. Dan juga nanti ada gerakan tangan ke atas ya, jari ke atas, nanti kita tarik ke belakang, sebaliknya, dan nanti lemas-lemas ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti sehingga badan kita sehat ya. Dan mudah-mudahan semuanya sudah siap ya. Oke, kita putarkan lagu dulu ya, satu lagu dulu, nanti setelah itu nanti baru kita akan senam bersama-sama. Oke, ada yang sedang-sedang saja dulu ya. Oke, setelah itu nanti kita senam ringan ya. Oke.

Oke rekan Bima, ayo kita mulai senam ringan ya. Senam pagi sudah siap belum? Kalau belum siap, ayo disiapkan. Nggak usah pakai, nggak usah apa namanya gerakan yang berat-berat ya. Gerakan ringan aja. Kita mulai dari pegang dagu. Kita dongakkan kepala ke atas. Nanti dilanjutkan dengan tengkok ke kiri sambil

8 sebaliknya. 2 1 2 1 6 7 8.

8, baliknya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baliknya

Latman. Sebaliknya, yuk mulai lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke.

ceria ya. Dan kalau badan kita ceria, pikiran kita ceria, juga tentunya rezeki kita akan segera datang ya Rekan Bima. Oke, terima kasih buat Rekan Bima yang sudah mengikuti senam ringan ya. Namanya senam apa Bang Andre? Namanya senam ringan aja ya, karena apa namanya, kita di tempat kerja jadinya senam-senam ringan ya, jadi nggak yang berat-berat. Namanya senam apa ya, udah senam ringan aja. Atau namanya senam bersama ya, atau sebar senam sehat bersama. Oke Rekan Prima, terima kasih ya yang sudah ikut senam di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Oke.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Rekan Prima, pukul 7 lewat 59 menit atau pukul 8 ya waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi Rekan Prima, banget terucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja buat Rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya banget terucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan terhibur dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di kesempatan pagi hari ini yang sudah gabung di live TikTok Prima ya, banget terucapkan selamat pagi, selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan menambah hiburan ya Rekan Prima. Sekali lagi waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan rupanya ya Rekan Prima, matahari sudah menampakkan sinarnya kalau di studio ya. Kalau di studio nampaknya matahari sudah kurang lebih 1,5 meter dari permukaan tanah ya. Kok bisa? Yuk bisa, lihat aja. Kalau gak percaya makanya keluar ya, keluar rumah, pandangilah matahari serasa 1,5 meter ya dari permukaan tanah. Kalau Anda di dalam pasti gak bisa melihat ya. Kalau Anda keluar tuh baru kelihatan 1,5 meter lah pokoknya ya, kalau jam 8 ya gak? Oke, dan juga selamat pagi aja buat di kesempatan pagi hari ini yang baru station ya. Dan juga yang ada di grup Fansuna ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andri ucapkan selamat pagi. Kami Bang Andri ucapkan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ada dari siapa nih? Kang Amrin ya. Selamat pagi Kang Andre, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Mas, ini aku Kang Amrin dari Majalengka. Oh, Majalengka toh. Iya, Majalengka asli. Mau request lagu katanya ada rindu untukmu ada rindu untukmu ya. Salam-salamnya buat rekan Prima radio nomor 1 di Indramayu Barat. Spesial buat yang nanti lagi siaran, makasih katanya. Oke, Kang Amrin ya, Majalengka. Sudah dibaca ya. Dan juga ada Ibu Rini di Tanjung Siang. Selamat pagi Bang Andre, selamat pagi kembali ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu yang ada di Tanjung Siang ya Ibu Rini ya. Dan juga sekali lagi yang ada di grup Fansura ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah monitor selalu Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga Bang Andre mengucapkan selamat ya buat rekan Prima yang mempunyai hari spesial di hari ini, di hari Minggu ya, yang bertepatan dengan tanggal 20 September 2026. Baik hari ulang tahun, hari yang lainnya ya, mudah-mudahan hari Anda atau hari kelahiran atau hari yang lainnya dapat keberkahan, panjang umur dan juga bahagia tentunya, dan rezeki lancar yang jelas ya. Dan juga rekan Prima yang hari ini sedang tidak enak badan atau kurang sehat ya, Bang Andre mendoakan mudah-mudahan cepat sehat, bisa beraktivitas seperti semula dan tidak kurang suatu apapun ya. Karena memang yang namanya sakit bukan kita yang minta, namun kehendak yang maha kuasa. Ya enggak rekan Prima, kita jalani aja, namun kita juga berusaha untuk sembuh ya. Makanya yang sudah sehat, kita jaga kesehatan dengan pola makan, istirahat yang cukup, dan pikiran positif ya. Tentunya dengan seperti itu kita akan, insya Allah ya, akan sehat ya rekan Prima. Dan juga rekan Prima, mulai kita buka ya, atau kita buka di 085321899582. Yang mau gabung silakan ya untuk interaktif di kesempatan pagi hari ini. Oke, yang sudah gabung ya di WA Prima, Bang Andri ucapkan selamat pagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, rupanya sudah ada yang masuk, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say. Iya, ini Bu kita semangat banget ini. Sudah senam. Tukang jamu. Waalaikumsalam. Ngopi say. Jamunya diseruput.
1: Gimana kabarnya, Nes?
0: Alhamdulillah sehat. Ya yuk jamu. Lancar ya yuk jamu ya.
1: Amin.
0: Wis sing dagang jamu ku wis jamu durung ono.
1: Oh, masuk mah ya udah dong.
0: Oh, gitu. Kali yang tukang ya. Jamu belum minum jamu. Minum jamu dulu dong.
1: Ya
0: oke. Oke. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yayu jamu. Kembali lagi ke ibu kita. Priwe ibu. Sehat selalu Ibu Sukinah ya.
1: Alhamdulillah, Bang Andri
0: sebaliknya
1: sehat selalu ya.
0: Iya, Bang Andri alhamdulillah sehat. Amin.
1: Banyak umur, banyak rezeki, Bang Andri.
0: Banyak rezeki.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Bang Andri.
0: Semangat. Yang penting semangatnya. Jangan semangit. Kalau semangit itu waduh, kosong ya.
1: Kayak kita kan,
0: bodoh sampai dodol keseng. Dodol keseng.
1: Iya. Jadi bang wan saya kuusul. Kira mah bono wong tua-tua supaya dodol keseng
0: ya. Aduh Pri, ngono ya.
1: Pokoknya mah rame Pri mama.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Adi tolong puterna lagu kun ah.
0: Apa ku? 5 menit lagi gitu ya.
1: Ah.
0: 5 menit.
1: Ah.
0: Iya kan 5 menit lagi. Ah gitu ya.
1: 5 menit lagi.
0: Ah ya, iya ada ahnya gitu.
1: Ada ah ya. Ada eho.
0: Ah, ada.
1: Eho mana kan bono.
0: Iya. Oke.
1: Ayo
0: oke.
1: Salam yang gua Bang Andri dulu.
0: Oke, okay, terima kasih. Selalu. Amin.
1: Ada banyak rezeki. Semangat Bang Andri.
0: Oke.
1: Gua nang Rastim.
0: Nang Rastim. Oke.
1: Semangat, semangat. Anggo, Gono Eho. Mamatitan, Gok Kasmira. Kang Salman. Iya, kok Kang Salman. Anggo Ayah Pamungkas.
0: Oke.
1: Mama Iit,
0: Bapak Mama Iit. Oke.
1: Mang
0: Wanta.
1: Semangat, Mang. Semangat, semangat, Mang. Anggo Pak Ganden,
0: Pak Ganden.
1: Mengkononora ya.
0: Wis tangi durung ya. Wis tangi durung apa durung ya gitu.
1: Iya, wis tangi durung ya.
0: Iya.
1: Oke. Anggap Bapak Salim.
0: Bapak Salim, oke.
1: Bapak Salim karena ini Samina.
0: Oke.
1: Bapak Ibu Billy.
0: Ibu Billy. Oke.
1: Bapak Lebeng. Enggak.
0: Capur,
1: Kang Iben, okay. Ayo semangat Kang Iben, karyawannya gede. Waeng. Bayar nang cukup. Waeng lah. Enggak. Ini Ratina, Mama Ratina. Kayakan. Lah kantok kunyutan. Mama Ratina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Okay. Teh Isa. Kang Ege.
0: Kang Ege, oke.
1: Mama Mega.
0: Mama Mega.
1: Mama Mega.
0: Mama Mega benar.
1: Oke. Ora ketinggalan Papai Angga.
0: Papa Angga.
1: Artis prima. Karena dari saya semoga sehat selalu, iya. Banyak umur, banyak rezeki. Semangat.
0: Papa
1: Angga.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah karena Papa Amire.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu ya. Papa Amir.
0: Oke.
1: Okay. Mama Oda.
0: Mama Oda. Oke.
1: Mama Oda. Okay. Mama Oda.
0: Itu radio ini wis. Radio ini wis bener durung kok ya.
1: Udah
0: semuanya
1: aja.
0: Semuanya. Oke.
1: Ada waktu
0: kok. Oke.
1: Salamnya Bang Andri dulu. Saya okay. Selalu ucapannya Bang Andri.
0: Ucapannya.
1: Kopi pahit di atas meja Ibu Sina pamit. Ada orang Belanda.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai Bu Sukina ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali barangkali dengan Prima ya. Yang ingin gabung silakan di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung yo.

di menit yang ke-10 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau gabung ya di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Dan juga rekan Prima yang di live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini juga selamat pagi, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima.

sekali lagi Ringan Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, masih ditunggu di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima, di kesempatan pagi hari ini juga Bang Andri ucapkan selamat menempuh perjalanan aja bagi rekan Prima yang ingin menempuh perjalanan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya sampai tujuan ya.

Oke, rekan Prima, 11 menit ya lepas pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Antri menemani Anda di Ngopi Say. Kopisnya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, kita hadirkan ya lagu 5 menit lagi buat rekan Prima yang masih stay selalu. Bang Antri ucapan selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. 5 menit lagi kita hadirkan buat rekan Prima semua. Yuk.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kat. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan Ringan Prima 29 menit ya, lepas pukul 8 di kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan Rekan Prima, jam 8 lewat 29 menit di kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya di 95,8 dan juga yang ada di live TikTok, selamat pagi. Buat yang ada di Lampung juga baru bergabung, selamat pagi, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, Rekan Prima, musibah yang ada di sana, yang ada di Kalimantan ya, informasi dari Kang Ramli ya, nanti bisa di follow up oleh redaksi Prima FM. Ada 100 jiwa yang baru ditemu 100 jiwa yang belum ditemukan separuh, ada lebih dari 100 jiwa yang baru ditemukan, masih separuh lagi yang belum ditemukan dalam rangka kecelakaan kapal laut ya, terutama yang ada di Kalimantan ya. Ikut berduka, mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan sabar ya, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, Rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yuk, Mangga, yang sudah gabung kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseruput kopinya.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ajak lalin.
1: Bukan di game, boy,
0: Iku gelasnya pasti kosong ya.
1: Iya, kosong mau pakai busunya bukan jamu, dia jadi jamu ke.
0: Jamunya jamu pegelinu, jamu pegelinu apa jamu pahit?
1: Pegel miskin.
0: Oke, gimana kena kelas tim lagi di mana nih? Lah. Itu mah batuknya enggak orang enggak punya duit, Pak. Kalau batuknya yang punya duit itu gitu. Nah, itu mah batuk dompetnya kosong lu mah. Tongpesnya begitu ya.
1: Iya. Mulai dapet ada peribahasa ya,
0: Kang. Peribahasanya apa, Ko?
1: Loh, melu turut berduka banyak ya, Kang.
0: Iya, kecelakaan kapal 08.
1: Betapa sedihnya, betapa tentang keluarganya, wayang temennya Kang ya, dari keluarga anak keluarganya dulu deh.
0: Kurang lebih itu ada sekitar 200 jiwa ya, kurang lebihnya yang baru ditemukan 100. Informasi dari Kalimantan, dari Kang Ramli.
1: Iya, sehingga ada koner ke Kang Ramli ya, Kang ya.
0: Iya, Virgo Trans 08 yang terbalik di lautan Kalimantan dan turut berduka cita. Dan mudah-mudahan segera ditemukan ya.
1: Ditemukan kepada sahabat,
0: kepada
1: Duh, karena kita
0: turut berdoa
1: apa ya, Kang?
0: Iya, ya berduka dan juga berdoa.
1: Iya. Supir siapa, Pak?
0: Supirnya Ibu Sukina.
1: Tukang jamu.
0: Tukang jamu.
1: Ibu, kayaknya jamu.
0: Jamu sing anti apa ngono ya? Anti males lah. Iya, anti malas, anti males ya.
1: Ada ape. Lah gune nang. Anti males kok kudu gagian semangat.
0: Lagune tung keripit. Ora, bokatan lagu deh, lagu dangdut aja, lagu dangdut yang kau bayawan. Wah, iya. Oke.
1: Lagu deh dukung
0: bakal. Dukung ya. Ada lagu Ojo Dibandingke dan ada Buih Jadi Permadani. Oke. Okay.
1: Cinta di atas cerita.
0: Cinta dan harta, cinta dan harta.
1: Iya. Agwa Ibu Sukina.
0: Oke. Okay.
1: Mobili Mama Aldin.
0: Oke. Okay.
1: Imi Samina.
0: Imi Samina.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bob Sondol. Terus kanggo Mama Titan.
0: Mama Titan ya.
1: Kanggo Mama Indah, Bapak Alir. Kanggo Mama Mega.
0: Teh Soleha.
1: Ini Nani.
0: Oke. Okay.
1: Terus kanggo Mama Odang, Mama Ratina.
0: Oke.
1: Ini Epi, Mama Rati.
0: Oke. Okay.
1: Terus kanggo Mama Bapak Yuni.
0: Bapak Yuni.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terus kanggo Mine Setia yang lagi jalan-jalan Jakarta.
0: Lu siapa kono?
1: Mama Setia lagi jalan-jalan Jakarta.
0: Oh, enak temen ya jalan-jalan ya.
1: Iya.
0: Setia. Oke.
1: Okay. Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke. Okay. Pribasane
1: mengkaden kak. Godong tembara, godong kate.
0: Cakep.
1: Kuning kuning, ning maya awan.
0: Cakep.
1: Gara-gara kantong kempes. Pikiran pusing, ora karuan.
0: Iya kan. Nah, ya, kono jare lagi mau Kang Wanta ku lewat nang karpe nang ngarpe omahe nang Rastim kan jarene meneng bae.
1: Liwat-liwat bae aja mulai
0: Mang. Ora banget
1: terancam
0: kita.
1: Portal Mang Wanta.
0: Iya.
1: Mang Wanta.
0: Ya.
1: Kandan ketemu Kang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nang Rastim di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan rekan Prima 36 menit lepas pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oke rekan Prima, Bang Antir akan bacakan berita di kesempatan pagi hari ini. Oh, oke, satu penelpon lagi diterima ya. Setelah itu nanti Bang Antir akan bacakan berita dan juga mutarkan lagu. Oke, dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Karena siapa kamu ya? Aduh, diulang-ulang maning ya. Oke. Dari siapa nih Kang? Halo.
2: Dari Kang Ramli.
0: Oh, Kang Ramli. Oh iya Kang Ramli dari Kalimantan ya Kang Ramli ya. Aduh, delay-nya panjang Kang Ramli.
2: Dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan. Oke, Kang Ramli. Kabarnya gimana Kang Ramli? Musibah kapal yang terbalik ya di Kalimantan.
2: Kemarin baru 9 orang yang apa itu yang ditemukan yang meninggal yang
0: yang
2: 100 itu ada yang dirawat juga. 100 orang yang 9 meninggal. Yang di apa itu namanya keluarga yang di Papin itu 8 orang habis datang berziarah. Belum diketemukan lagi.
0: Oke, Kang Ramli, tepatnya ini di perairan mana nih, Kang Ramli?
2: Yang kejadiannya kan malam apa itu malam Senin yang di apa perairan Laut Jawa.
0: Oke, dan
2: malam
0: kan. Berarti sampai sekarang masih ini ya Kang Ramli ya. Masih dalam pencarian ya Kang Ramli ya.
2: Masih dalam pencarian. Bagian kan ada terkendala cuaca.
0: Iya Kang Ramli.
2: Ya,
0: oke, terima kasih Kang Ramli informasinya dari Kalimantan.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ramli di kesempatan pagi hari ini yang sudah melaporkan ya dari Kalimantan kejadian terbaliknya kapal. Sebentar ya.

Musibah terjadinya musibah kapal Virgo Trans 08 ya, yang terbalik di perairan Laut Jawa di Kalimantan ya. Di kesempatan pagi hari ini tadi Kang Ramli koresponden Prima FM ya melaporkan langsung ya dari Kalimantan ya. Oke, terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya.

Oke rekan Prima, kita lanjutkan ya di kesempatan pagi hari ini. Yang diliput, yang dikutip dari locknews.co.id di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan bacakan berita. Dalam rangka menyambut ulang tahun atau HUT Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ke-80, jajaran Kodim 060616 Indramayu menggelar serangkaian kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat umum, di antaranya khitanan massal yang digelar di Joglo Makodim 0616 Indramayu Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan atas instruksi langsung dari Panglima TNI, meliputi sunatan massal, pengobatan gratis hingga donor darah yang melibatkan partisipasi aktif ya dari warga masyarakat setempat. Dan Pesiter Kodim 0616 Indramayu Kapten ARH Heri Subianto menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan bakti kesehatan telah dimulakan secara bertahap sehingga sejak tanggal 18 September ya, dan berlanjut hingga hari ini. Dan perintah dari Panglima TNI, seluruh jajaran TNI melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial khusus untuk sunatan massal. Hari ini ada sekitar 52 anak yang kita laksanakan khitanan. Sedangkan untuk pengobatan gratis dan donor darah sudah kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya, kata atau ujar Kapten ARH Heri Subianto dari lokasi kegiatan. Dan secara keseluruhan target peserta sunatan massal mencapai 85 anak ya rekan Prima. Hingga saat ini sebanyak 61 anak telah berhasil dikhitan, sementara sisanya akan diselesaikan pada hari berikutnya. Dan Kapten Hari juga mengungkapkan adanya peningkatan antusiasme dari masyarakat jika dibandingkan dengan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Dan tahun ini antusiasme sedikit berbeda karena sebagian anak sudah khitan, yang sudah khitan di wilayah masing-masing. Tahun ini alhamdulillah antusias masyarakat yang hadir sangat tinggi. Dan selain bakti kesehatan di pangkalan rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 ini juga terhubung secara serentak melalui video conference atau VCOM yang dipusatkan di Pusdiksi di wilayah Ciwidey. Dilaksanakan pula kegiatan offroad sebagai bagian dari penyemarak kegiatan hari TNI tersebut ya rekan Prima. Dan selanjutnya rekan Prima, dikutip juga dari locknews.co.id, hamparan sawah di lahan praktikum pelajar Mahat Az-Zaitun Kabupaten Indramayu menjadi ruang belajar yang berbeda pada puluhan pelajar Madrasah Aliyah atau MA Az-Zaitun pada Sabtu tanggal 19 September 2026. Mereka tidak duduk di bangku kelas, melainkan memegang arit, memanen padi kosi hikari, mengangkat gabah hingga mengikuti proses perontokan padi hasil panen secara langsung ya rekan Prima. Dan kegiatan panen varietas premium asal Jepang itu menjadi bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler pertanian diterapkan di Mahat Az-Zaitun. Melalui program ini, pelajar tidak hanya mempelajari teori pertanian tetapi menjalankan seluruh proses budidaya dari awal hingga menghasilkan beras. Dan guru pembimbing ekstrakurikuler pertanian Mahat Az-Zaitun, Bapak Haryanto Mardoni mengatakan, konsep pembelajaran tersebut dirancang agar para pelajar memperoleh pengalaman yang nyata di lapangan. Dan juga ekstrakurikuler ini bukan hanya belajar secara menanam padi, pelajar juga mengikuti seluruh proses mulai dari menanam, merawat, memanen sampai menggiling menjadi gabah menjadi beras ya. Dan juga rekan Prima, dan Bapak Haryanto Mardoni menjelaskan bahwa lahan pertanian dijadikan laboratorium terbuka untuk menghubungkan materi pelajaran di kelas dengan praktikum di lapangan. Dan menurutnya, para pelajar menghitung kebutuhan benih, mengenali pertumbuhan tanaman, mengendalikan hama, hingga memahami waktu panen berdasarkan kondisi tanaman ya rekan Prima.
Demikian ya berita yang dikutip dari lognews.co.id di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan atau dibacakan oleh Bang Andri. Mudah-mudahan jadi pengalaman dan juga jadi ilmu buat kita semua ya rekan Prima dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan di Indonesia. Oke rekan Prima, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, di Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Dan ada kesempatan pagi menjelang siang hari ini rekan Prima yang mau hadir di Prima ya silakan ya, nanti ada fan yang biasanya hari Minggu hadir di studio ya di kesempatan hari ini. Dan sekali lagi terima kasih ya buat rekan Prima yang sudah gabung ya, baik di 95,8 Prima FM tentunya ya, juga yang ada di live TikTok. Bang Andri ucapkan selamat pagi menjelang siang dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga rekan Prima di hari-hari ini ya, rekan Prima yang mempunyai keluhan ya, kurang semangat, kurang fit dan juga kurang konsentrasi ya, barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan seperti itu, jangan lupa ya Neo Ultra Cup Gula solusinya. Dan Neo Ultra Cup Gula ini kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Cukup satu kapsul satu hari ya. Neo Ultra Cup Gula ini multivitamin lengkap ya, dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana dan juga tersedia di toko obat ya, di apotek, terus juga modern market dan toko online di seluruh Indonesia. Dan Neo Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Maka dari itu rekan Prima, apabila Anda bepergian kemana-mana terus badan tidak fit atau kurang bergairah, jangan lupa minum Ultra Cup ya, mudah-mudahan bisa menjaga stamina tubuh kita dan tetap sehat ya rekan Prima. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Udah.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini lagi ngopi sama.
0: Lagi ngopi ta. Tapi pakai say enggak?
1: Pakai say. Ya pakai dong. Pakai
0: say. Kini HP ini barulah kini nak gambar wong ayu kan. Sekali-kali ya.
1: Bang Andre itu enggak habis waktunya lagi diisi pulsa lagi.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau ini mah kan sama Wifi di rumah aja.
0: Kalau yang kecil mah harus selalu apa namanya? Harus selalu penuh ya.
1: Iya, harus selalu penuh. Mastin tuh lagi ngebel tuh.
0: Nah, kono. Minta dikirimin berarti itu ya.
1: Kayaknya mah minta dikirimin. Kirimin kerupuk.
0: Nanti terbang. Waduh. Iya, kerupuk maning ora apa-apa, kerupuk yang makanan ya.
1: Biar bisa terbang ya,
0: Kang Andre. Terbang yang jauh gitu kayak judul lagu ya, terbang jauh ya. Oke, Mimi.
1: Judul lagu mah Kaboko Jauh.
0: Kaboko Jauh. Boko Kaboko Jauh gitu ya. Iya. Oke, lagunya apa kau mau? Kaboko Jauh.
1: Kaboko Jauh, Bang.
0: Aduh, Kaboko Jauh ya. Jauhnya sampai mana itu? Boko Kaboko Jauh, nyebrang laut, lintas gunung gitu ya. Kayaknya saya pernah itu.
1: Ade.
0: Non.
1: Gak jauh sih.
0: Cuman 5 langkah dari rumah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, Non.
1: Lagi waktu itu hadir enggak di Pak Gus Dur?
0: Hari kapan itu?
1: Kayaknya kemarin tuh kali hari Jumat apa-apa tuh. Kayaknya mah arisan katanya.
0: Oh, enggak hadir.
1: Enggak hadir
0: hari Jumat. Ih, itu.
1: Banyak banget. Motornya juga di rumah, di depan rumahnya Mimi.
0: Oh gitu ya. Oh.
1: Ada 100 mah.
0: Oh berarti dekat rumahnya ya. Pak Gus Dur gitu ya?
1: Iya. Orang Mimi Ratnina nyari ya, ada Kang Andre enggak? Kalau ada mah suruh mampir.
0: Oh iya, pokoknya dekat situ bentar mampir dah.
1: Tapi mau ke situ tuh kayaknya nggak ada yang ibu-ibu, adanya bapak-bapak semua. Jadi malu lah.
0: Ya orang kenal. Namun anak kita mah ya kenal ya.
1: Iya.
0: Ya kapan-kapan lah nanti ke Pak Gus Dur mampir ke Mimi Radmina.
1: Gak ikutan Kang Andre.
0: Lain itu Horgelis. Saya mah Gantar. Karena ada di Gantar, ada di Horgelis. Jadi kalau yang Horgelis ya grup Horgelis, yang di Gantar grup Gantar. Saya maksudnya ke enggak grup Gantar, iya. Semalam Mimi Radmina.
1: Iya, Mimi Radmina nyariin lagi kemarin.
0: Iya, Bang Andrenya baru semalam kegiatannya.
1: Oh.
0: Jadi makanya sampai jam 10 malam Bang Andrenya baru pulang.
1: Iya. Ya udah mau salam-salam ya Kang Andre.
0: Oke, silakan.
1: Tadi kan udah mintanya Kaboko Jauh.
0: Enggak buku jauh ya. Coba.
1: Tapi enggak jauh sih.
0: Oke, ayo silakan.
1: Mau salam-salam spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke, matur suwun.
1: Buat Mimi Happy.
0: Oke.
1: Yang punya Yes.
0: Oke.
1: Buat Mimi Rati. Buat Kang Trisno.
0: Oke.
1: Buat Kang Sondol.
0: Kang Sondol.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Buat Mimi Samina. Pak Sali.
0: Oke.
1: Mama Aldi, Mama Febi, Kang Ibeng, Nok Bintang Unyu-Unyu yang ada di Cirebon, buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono
1: yang biasa di luar, luar biasa. Buat Pak Salimnya. Buat Mama Tuti. Mama Indah. Sama Pak Amirnya. Alhamdulillah udah sembuh Pak Amir.
0: Alhamdulillah. Ya pelan-pelan lah ya.
1: Ya iya. Kalau dikasih mah gebro ya. Kalau pergi mah sedikit-sedikit kan Andre.
0: Iya. Kalau datang mah bruk gitu ya.
1: Iya. Buat Bunda Rita. Sama Papa Zeki-nya. Mama Ratmina. Mama Odang. Non Ara. Mama Tita. Udahlah kayaknya segitu aja.
0: Deh.
1: Mau pamit dulu ya.
0: Silakan.
1: Sambil beres-beres.
0: Ya.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Kang Andre, Nen. Itu Teisa belum?
0: Itu Teisa.
1: Iya, yang punya
0: Yang punya sayang.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Apa kabar? Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Ini siapa ini?
2: Siapa ya?
0: Aduh, kemana aja, kemana wae? Atuh
2: semohon, abis teh kemana wae? Pokoknya aku sudah. Hobinya aku di sada, aku ngawi, ya udah ketemu teman aku ngawi. Udah ya, abang teh dilupain sama aku teh. Lupa sebentar
0: lebih. Tapi sehat selalu ya Bunda Yuni Asari ya.
2: Alhamdulillah.
0: Orang pada nanyain itu Bunda Yuni Asari ke mana gitu. Saya bilang lagi nyebrang laut.
2: Oh iya betul abang, aku lagi nyebrang laut. Lagi mendaki di gunung yang tinggi.
0: Berlayar di tepian. Berlayar tak bertepi gitu. Waduh, tempat kayak judul lagu. Iya,
2: Bang ya.
0: Kayak judul lagu aja.
2: Judul-judul lagu-laguan ya, Bang ya.
0: Bunda Yuni Asari, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya, Bunda ya.
2: Doa yang sama buat Abang juga buat semuanya, juga yang barusan turun. Abang wisudanya itu Abang tuh tinggal berapa bulan lagi ya?
0: Saya masih lama. Masih lama Bunda. Nanti dikabari mau datang dah.
2: Kan udah janji aku.
0: Oh gitu ya.
2: Aku pengen hadir.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, apa namanya Kang Wanta tuh. Tuh baru kedengar suantena Ibu Bunda Yuni Asari ke mana wae katanya tah.
2: Kenapa Wanta? Berlayar tak bertepi
0: makanya enggak nyampe-nyampe ya. Tapi sudah hadir alhamdulillah. Obat kangen buat rekan Prima semua ya Bunda ya.
2: Abang benar aku tuh ya sama mama apa yang di Pagaden itu?
0: Bunda Mary.
2: Ibu ya Bunda Mary ya. Tapi nanti aku teh belum bilang sama dia tapi aku baru mau ketemu sama calon-calon besan mungkin ya yang di Pagaden itu. Nanti aku tanggal 26-27 dikarenakan yang anaknya itu kan dokter gigi, mau ada lomba dokter gigi, terus dia mau ketemu sekeluarganya itu mau ketemu sama
0: Bunda Mary
2: juga. Nanti tanggal 20 enggak, maksudnya sama aku, jadi calon besan itu. Nah, nanti kalau aku udah jelas baru dibilangin sama Bunda Mary.
0: Oh,
2: ya
0: gitu.
2: Dia itu paling bontot, jadi dokter gigi. Kalau anak aku kan di hubungan internasional, jadi nanti kalau udah jelas baru aku kasih tahu.
0: Oh, gitu. Gitu, nah, itu di mana itu nanti? Di rumahnya Bunda Yuniasari apa di ini?
2: Ketemunya.
0: Ketemunya.
2: Ke rumah aku.
0: Oh, berarti di Bunda Yuniasari.
2: Kan ke Bandung dulu, lomba dulu. Kan gitu. Dia itu dokter gigi, si orang pagadennya teh. Ya, belum mau lomba, terus langsung mau ketemu aku, terus mau ke anak aku yang juga sama, mungkin mau diketemuin sama kakaknya yang sama-sama di dinas kesehatan. Barangkali Bunda Mary lagi dengerin, nanti kalau udah jelas pasti aku kasih tahu.
0: Oke. Apa Mr. Bono juga nih kangen.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, aku juga salam kangen buat semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi aku masih tetap lagunya Juragan Empang.
0: Juragan Empang ini masih ngopi say kalau Juragan Empang nanti.
2: Iya, lupa. Sampai lupa.
0: Iya, Juragan Empangnya nanti di Vensura ya, Bunda ya. Oke.
2: Okay. Iya, oke. Okay. Makasih, Abang.
0: Oke, okay, baik, Bunda. Oke.
2: Terima kasih, Bang. Aku izinkan terus.
0: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Yuniasari ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, di 15 menit lepas pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Oke, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, 26 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Oke, rekan Prima yang mau gabung masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Oke. Dari Bunda Emma katanya lagu Mawar Putih, dan juga dari Kang Barokah, Kang Barokah ya. Cinta Merah Jambu. Oke, nanti diputarkan ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke, Teh Isa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di rumah ta? Alhamdulillah, Bang Andrinya sehat.
1: Kalau nggak sehat, mau mungkin bateo ya.
0: Atlet kalau nggak sehat mah ya. Tak ada salam dari Kang Barokah.
1: Kang Barokah sayang.
0: Oke, Teh Isa, kayaknya ceria nih hari ini ya, hari Minggu ya.
1: Ceria banget.
0: Oh iya. Jangan dibuat susah lah. Kalau lagi susah-susah kasih sayang aja.
1: Enggak sayang.
0: Kang Barokah itu dari Sumedang.
1: Bunda, salam kangen Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari. Iya, lagi nyebrang laut ya, belayar ke tepian, enggak ke tepi-tepi ternyata ya.
1: Salam kangen Bunda.
0: Katanya mau ketemuan dengan Bunda Mary. Oh iya, pas gitu ya.
1: Ketemuan sama Teh Isa dong.
0: Itu Bunda Emma juga. Bunda Emma dari Banjarnegara katanya salam buat Teh Isa. Yang punya
1: kembali,
0: iya,
1: sayang Bunda Emma.
0: Iya, yang punya juragan sayang katanya.
1: Lagi mas sayang ada juragannya lagi.
0: Iya, juragan sayang katanya Bunda Emma. Oke, Teh Isa, mau
1: lagunya
0: apa yo?
1: Lagi ingat ke mantan.
0: Ingat ke mantan lah. Aduh, nenyuh kopi ingat ke mantan.
1: Iya, lagi ngopi.
0: Iya.
1: Ingat ke mantan.
0: Aduh.
1: Ya, dari dulu juga mantannya sering ngopi kok. Jadi
0: ingat kan sekarang. Iya. Jadi apalagi ngopi say langsung ingat mantan lah, kumaha ya. Oke, silakan mau ya, salam-salamnya ya.
1: Bundaku sayang.
0: Oke.
1: Bunda Sukina.
0: Bunda Sukina. Oke.
1: Udah masuk belum, Bu?
0: Oh, sopir. Oke.
1: Buat Bapakku sayang ya, Bapak Salim ngampain, Pak.
0: Iya,
1: Buat Miratmina sayang.
0: Miratmina, oke.
1: Buat ini Epi sayang, okay. Yang punya yes. Ada-ada aja. Ada yang punya oke, ada yang punya sayang, ada yang punya yes.
0: Iya.
1: Yang punya apa lagi?
0: Oke.
1: Buat Nang Rastim.

0: buat Mister Bono.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mama Indah ku sayang. Sama Bapak Amirnya.
1: Oke.
0: Okay. Udah sembuh ya sayangnya.
1: Oke.
0: Okay. Syukur kalau udah sembuh mah. Iya. Buat Mama Paujan sayang.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mama Ara.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mama Odang sayang.
1: Mama Odang.
0: Iya, mana ya Mama Odang udah pergi lagi belum ke radio ya?
1: Radonya rusak belum dibenerinnya. Oke.
0: Okay. Buat Mama Aldin sayang. Ayo Mama Aldin duet lagi sama Nang Rasim dong.
1: Iya, tuh tadi barusan Mama Aldin mau dongol tuh.
0: Iya. Buat Ibu Biliknya.
1: Oke. Okay.
0: Buat Isa Minah juga.
1: Oke.
0: Okay. Buat Kang Fani.
1: Kang Fani. Iya, oke. Okay.
0: Ya, terima kasih. Juragan sayang.
1: Iya, juragan sayang karena. Oke.
0: Buat Mama Mega sayang udah ada di rumah belum, Ma? Mama Mega.
1: Mama Mega, oke. Okay.
0: Semuanya.
1: Oke.
0: Iya. Spesialnya buat Nang Rasti.
1: Oke,
0: Spesial laginya buat Kang Andri sayang.
1: Oke, okay. Terima kasih sayangnya.
0: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh,
1: ini Santi ya.
0: Iya, ketinggalan.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Taisah ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. 33 menit ya lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka ngopi say.
2: Kopinya diseruput semangatnya lanjut.
1: Iya, Mama Aldin, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Ini temannya jauh-jauh ini. Ada dari Banjarnegara. Majalengka tuh jauh-jauh banget nih Mama Aldin dapat salam nih Mama Aldin nih.
2: Alhamdulillah. Okay. Salamnya diterima. Salam kembali buat semuanya.
1: Oke, okay, Mama Aldin, lagi apa nih Mama Aldin?
2: Kenapa kan nanti?
1: Lagi apa? ada tamu dah.
2: Ini pun ketelpon kecil kan nanti tahu siapa. Lagi mau mulai Kang Andre.
1: Lagi mau mulai. Berarti iya. Baru persiapan ya.
2: Ya mulai gelar-gelar. Minta lagunya Kang Andre, request lagu.
1: Lagunya apa?
2: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Waduh.
2: Ya
1: berarti ditunggu. Mendaem Mama Aldin, salam kompak selalu katanya.
2: Ya, salam sehat-sehat ya Mam, Bunda Emma. Bersama keluarga di Banjarnegara.
1: Oke. Oke.
2: Salam-salamnya
1: oke, okay, silakan Mangga.
2: Buat Ibu Sukina, Mama Billy. Terus Teh Isa yang baru turun.
1: Oke,
2: Mama Indah, Mama Fauzan. Mama Tita,
1: Nopinta
2: Mini, Ratmina, Mama Ratmina, terus Nang Rastim, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Mister Bono, Cak Pur, Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Bunda Haja Mary, Mama Endang, Mama Ondang. Bunda Yunia Sari.
1: Bunda Yunia Sari, oke. Iya, baru nongol. Habis berlayar katanya.
2: Iya. Berlayar okay. Hitam ya Kang Andre.
1: Iya. Oke.
2: Okay.
1: Mimi Epi.
2: Bunda Rita sama Bapak Angganya.
1: Oh iya,
2: Teh Isa udah ya.
1: Oke,
2: Bapak Dasmo.
1: Bapak Dasmo ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Bunda Rini, Ibu Rini. Kang Rojaya, Kang Sondo, Ibu Tuti,
1: Ibu Tuti
2: Mama Wanta, Kang Aman, Kang Absep, Rolan, Uyut, Abah Hadi Kutil, Mungkin Supriyatin, Teh Nuno, Mama Rati, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, terus Mimi Samina, Unisanti.
1: Oke.
2: Kang Pancawala,
1: Kang Pancawala.
2: Gofar Gofur. Mama Mega, Teh Upet, Mama Iip, Wak Gandeng, Mama Meni.
1: Oke.
2: Terus sekali lagi Bunda Emma.
1: Bunda Emma, sekali lagi Bunda Emma ta. Iya.
2: Spesialnya buat Kang Andre.
1: Oke, terima kasih. Amin.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin di kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang ya, sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 36 menit ya lepas pukul 9 kita hadirkan lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Gimana kalau kita kasih mawar putih ya? Oke nanti dilanjut ya dengan lagu Cinta Merah Jambu Kang Ramli. Oke, Kang Barokah, bukan Kang Ramli ya. Kang Ramli dari pagi ya. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, tetap semangat ya. Oke.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

0: Bang Andre di Ngopi Say akan masuk ke Perdirang Karaoke Udara. Silakan yang mau gabung untuk karaoke nanti bisa gabung bersama Bang Andre di 0853 2189 9582 nanti ya. Dan di kesempatan pagi hari ini 51 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke. Dan rekan Prima langsung kita putarkan lagu dulu. Tapi kita angkat satu telepon ya, dari tadi udah apa namanya mau masuk enggak bisa-bisa ya. Oke. Dengan siapa nih? Kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut.
0: Oke. Dengan siapa ini?
1: Sekarang
0: Apana Bambang. Apana Bambang, sehat selalu Apana Bambang.
1: Alhamdulillah saya.
0: Oke. Sami-sami alhamdulillah Bang Andrenya sehat.
1: Terus
0: kok iya, sudah gitu.
1: Iya.
0: Teh Angus ya. Jangan atos lah, kalau atos nanti jadi watu. Oke, Apana Bambang, di depan ada lagu Ingat Ka Mantan. Lagi ninyu kopi Ingat Ka Mantan kono ya. Dan juga indah pada waktunya. Lah terus ingatnya siapa? Ingat efek baik gitu ya.
1: Ingat
0: kamu ingat ke mana ya? Lamun orang mah salah gitu. Ada.
1: Oke.
0: Apa ya? Siaran banyak. Oke.
1: Enggak tahu saya tahu nanti ingat kematan. Ya udah itu aja ingat kematan gitu.
0: Ingat kematan wae.
1: Oke, di
0: Gorolong oke. Salam-salamnya ayo silakan.
1: Bunda Emma. Aturan lebih jemur ya. Di mana di Banjarnegara?
0: Banjarnegara, muhun.
1: Mata orang Banjarnegara
0: teh. Banyak Banjarnegara mah Jawa tuh.
1: Mohon. Tetapi aya paling dina ilmu bahasa Sunda mah. Aya nu bahasa Sunda na
0: kok paling aya.
1: Atuh puguh dai kantos kadinya.
0: Tak mah bahasa Sunda semua ya. Ada Mama Meni, terus ada Bunda Juniasari, terus ada apa tuh Bi Rini, tak bahasa Sunda kabeh ta.
1: Ini bahasa Sunda
0: Bi Rini. Apa namanya kono ya, wong compreng ya bahasa Sunda karena
1: bahasa Sunda kadinya matur.
0: Oke, lanjut mangga.
1: Aturan wae kang sadaya
0: na. Oke.
1: Lepas prima. Beureuh lah ingat kamatan mah kieu.
0: Oke.
1: Lepas nya nu pasti mah teu nya kajeun ingat kamatan
0: mah kitu. Kajeun.
1: Hari ieu mah ingat ka mana
0: wae. Nah, ka mana wae. Dan naon-naon lamun inget mah nya. Ulah dilupakeun nya. Oke, apa nama Bang?
1: Itu aja.
0: Oke. Sami-sami.
1: Salam kang Wasadaya.
0: Oke. Ingat ka mantan. Oke. Iya.
1: Yuk di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Biasa oge Sunda kan. Saketik-saketik itu. Mama meni. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol ya pagi-pagi bahasa Sundanya. Ingat ka mantan anu ninyu kopinya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan rekan Prima, ternyata waktu juala yang memisahkan kita di acara Ngopi Say di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan masuk ke Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, terima kasih atas kebersamaannya yang sudah hadir dari 95,8 Prima FM yang sudah live TikTok juga. Selamat pagi, selamat bergabung, dan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi, jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan masuk ke Berdenang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan tanggal 20 September 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Kardio Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima yang mau gabung ya untuk interaktif berkaraoke, bisa gunakan di line telepon di 08532189582. Namun di kesempatan pagi hari ini, Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk menemani atau mengawali perjumpaan kita. Dan setelah lagu, nanti Bang Andri akan buka. Yang mau gabung silakan di 08532189582. Oke, lagu pembuka yang akan Bang Andre hadirkan tentunya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Sekali lagi yang mau gabung setelah lagu ini ya, nanti Bang Andre akan buka. Dan mudah-mudahan semuanya sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Apa judulnya? Kita cari sendiri ya. Buat PR ya judulnya ya. Asik, Thomas.

0: Ya, di kesempatan pagi hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Kira-kira bagus enggak? Bagus kan? Bagus enggak ya? Oke, rekan Prima, di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre, silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu ya, dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berdiri dan karaoke.
1: Dike boyo.
0: Mimi Kaji.
1: Iya.
0: Sayang. Sayang iku duwe punyanya Teh Isa, sayang iku ya.
1: Sayang dua, sayang satu.
0: Mimi Kaji sehat selalu ya, Mimi Kaji ya.
1: Mau nangis.
0: Iya, jangan aja nangis maning lah, tukang sondol lah. Kang Sondol Mimi Kaji Supriyatin sayang.
1: Kang Sondol ganteng.
0: Sondol ganteng. Iya. Mimi Kaji lagune aja sing sedih-sedih, kok ndak pokoke nangis maning ku ya lah. Oke.
1: Okay. Ya,
0: iya, kono. Oke, Mimi Kaji, lagune apa, Mangga?
1: Aduh, apa ya?
0: Sing ceria kono. Ya, aja sing sedih-sedih lah.
1: Ora.
0: Lagune apa yo?
1: Ajang lelang-lelang dah, Kang. Ajang lelang-lelang dah.
0: Aja.
1: Ngelara.
0: Oh, aja ngelara.
1: Herpi.
0: Aja ngelara. Sebentar ya.
1: Lagi ini ke siapa? Kenapa nggak kaji siapa?
0: aja lelara randa apa priwe kan ya?
1: Iya, aja lelara randa.
0: Oke, sebentar ya.
1: Lagi siapa? Jadi ngikat.
0: Wah, ngaji siapa kan dulu lali.
1: Aja sirat
0: ya. Aja sirat.
1: Iya.
0: Oke, sebentar ya Mi ya.
1: Sayang ya Mimi Kaji ya, Bang.
0: Sebentar ya, yang punya nomor 8487 sabar ya.
1: Lagu anu nomor apa yang diblokir, Kang? Berganti.
0: Oh, lagu terbaru ta Mi?
1: Iya, Kang.
0: Sebentar ya. Oke, aja ngelalara.
1: Kang Sondol ganteng, aja ngelara Mimi Kaji. Yakin.
0: Sebentar ya Mi ya, ada ininya enggak ini? Ada. Ada punyanya enggak nih? Sebentar ya.
1: Nang Restim. Mister Ben.
0: Oke,
1: Bawala ya Najwa Badekote Teh Isa, Pandasmo ya Kang.
0: Oke, sudah siap Mi?
1: Iya Pak.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Mimi Kaji aja di lelara. Oke.
1: Siapa kono Kang?
0: Siapa kono?
2: Yen langka.
0: Anak sing duwe kene.
1: Anak
0: gue. Lah anak. Iya, sebentar ya. Anak sing duwe kena ya.
1: Blawe dinggo ku yakin.
0: Aja di lelara. Sebentar Mi ya. Kita carikan dulu ya. Oke, sambil salam-salam dulu. Silakan. Sambil jalan lah. Oke.
1: Nang Rastim ngebel gini ya. Kok nang sabar ya nang.
0: Aja di lelara ya. Oke, coba Mi.
1: Ajang lelara, aja lelara, lelara.
0: Iya, aja lelara apa aja di lelara?
1: Aja lelara.
0: Coba sebentar ya Mi ya.
1: Lelara.
0: Sebentar Mi.
1: Ya mau Kang lagunya kan.
0: Bener tak ini? Iya Mi, bener.
1: Untuk diundang malu.
0: Kang. Oh, duduk berarti langka gini ya.
1: Langka.
0: Aja di lelarang.
1: Ajang lelara.
0: Oh, ngelelara ya. Sebentar.
1: Aja di lelara, ajang lelara. Konang,
0: iya.
1: Nenek.
0: Iya, Mi. Durung, Mi, durung mancing, Mi. Ajang lelara. Ganti main ya, Mi ya. Oke. Ganti, Mi.
1: Ayo megot demen dah, Kang.
0: Heeh, megot demen ya, sebentar.
1: Iya, Kang Kancil, ben,
0: musik kita di mana? Megot demen.
1: Padahal mah anak ngono
0: ya. Iya, tapi anak sing duwe. Oke, megot demen ya. Oke, coba Mi.
1: Iya.
0: Ya benernya Mi ya. Oke, kita akan dengarkan bersama-sama ya. Mm-mm.

0: Alhamdulillah.
1: Jangan nangis
0: aja lah. Kubir ini, aduh, kuen Mimi Kaji nyanyi kok anu maning kayak nangis maning. Orang ini bisa gemuk juga nih Mimi Kaji ya, alhamdulillah.
1: Kau yang emang badan Mimi Kaji kan?
0: Oh iya.
1: Mimi Kaji tuh.
0: Mimi Kaji ki.
1: Kan karo Mimi Kaji jadi bok tua.
0: Oh iya, Mimi Kaji.
1: Bapaknya kau kawin maning, bapak kawin maning. Jadi Mimi Kaji kawin
0: bal. Mimi Kaji.
1: Tendang mana? Tendang mana?
0: Ya wes Mimi Kaji.
1: Anak Kang Andre milik
0: Aro milik. Oke, Mimi Kajiana salamku saking Bunda Emma. Ta.
1: Iya, Bunda Emma. Bunda Emma, Bunda Emma, Bunda Emma, Bunda Emma paling aman, paling sayang, paling
0: iya.
1: Bunda Emma sayang.
0: Oke, Mimi Kaji, mangga.
1: Wonten malih kaya Bunda Mar
0: Aya, Bunda Ma, Bunda Mar Angge, ada Bunda Yunia Sari, ta.
1: Bunda Yunia Sari marah
0: dongol-dongol. Iya dong.
1: Saya, ngantuk.
0: Sami-sami.
1: Ya, Mimi Kaji, Prima FM, Indramayu, Kembang Jelas, Lemboyang, Kembang Kuning.

0: Pada sayang gemes.
1: Mimi Kanzi Supriyatin. Ya aduh, orang nangis. Alhamdulillah ya. Oke, dengan Prima 29 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita angkat kembali di 0853-218-99582. Oke, di belakang Mimi Kanzi ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, berdendang karaoke. Iya, aja milu-milu sedih ya. Iya, dong. Kalau lamun milu sedih-sedih, aduh, kono ya, nangis panik kono.
2: Ya, pan milu bahagia.
1: Nah, iya, milu bahagia. Kian anak Bunda Yuniasari wes hadir kong.
2: Oleh-oleh apa?
1: Nah, iya.
2: Minta oleh-oleh pun.
1: Oke.
2: Pada kumpul dorong, Kang.
1: Wih, pada kumpul. Anak Ibu Tuti, terus ada Mama Titan. Tuh Mama Titan sudah hadir.
2: Mama Titan, gorengan.
1: Gorengan longko.
2: Ayo Kang.
1: Oke, lagunya apa?
2: Dari nanggoni mie aja, nanggoni lengko, nanggoni kerupuk.
1: Lagunya apa, Kono?
2: Tetap demen. Versi cowok.
1: Oke, tetap demen. Sebentar ya. Oke.
2: Mama Odang.
1: Mama Odang ya. Oke.
2: Okay.
1: Bari nanggone kerupuk. Mi ayam e wonge nang kene. ada apa namanya Neng Nisa di sana ada.
2: Oh iya, ada Neng Nisa.
1: Tuh Mama Titan, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mama Titan. Mau dipahi oleh-oleh kah? Tuh, dari Mama Titan ya. Alhamdulillah. Matur kesuwun Mama Titan. Dipahi bungkusan kah? Isine alhamdulillah pokoknya isine ya. Iya. Oke, Nang Rasim sudah siap ya. Oke, tetap demen kita dengarkan bersama-sama. Spesial buat Mama Titan.

0: pengen lanjut baik, lagunya enak temen ya.
1: Apa sih kak?
0: Lagunya enak temen gak? Anak tamu.
1: Entak
0: loro kok. Anak tamu kok pada ngepai. Iya kono. Anak Mimi apa namanya Epi, terus Mimi Ratmina kok kesuwon. Iya, ada kerupuk, ada rending rengginang tah. Iya.
1: Mie ayam lengko.
0: Mie ayam itu dorong. Dorong. Oke. Pribasane, prime.
1: Sangat kondangan ing Bantar Waru. Anak cilok sing Indramayu.
0: Iya.
1: Blenak mangan blenak turu. Apa lagi kaitanan ning wong kembleng lan wong ayu.
0: Iya ngono ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana ya. Setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi di Berdendang Karaoke Udara. Oke.
2: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Geboyo. Sarang apa nak Bambang tah?
1: Rumuhun.
0: Damang alhamdulillah sae.
1: Tadi nang pasti nyeros nao.
0: Apa ya?
1: Uang salah nah, teh naon tadi
0: teh? Eh, apa tadi ya lupa.
1: Pokoknya nah rasti uang salah teh kawas ye geureuh. Indramayu genai pelem. Jalan cagak di bumi hayu. Pung ayu makai ake singgelem. Senajan galak ya tekalayu
0: gitu. Oh gitu ya. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Nandur gedang pinggir kali.
1: Ay etamang gisbasi atau gisbasi Taman bengina begadang sampai awan mata
0: terkulik gitu kan. Oke, langsung lagunya apa nih, Mangga?
1: Ayo urang tumarima we.
0: Nah, tumarima. Allah ya, tumarima. Sudah kene nya. Iya, ada apa tuh Bunda Yuniasari ta? Tumarima. Oh, Bunda Yuniasari, tumarima ieu.
1: Tumarima, Bun. Ayo adiknya berikan ke Anda.
0: Oke, Mangga Tumarima, kita dengarkan bersama-sama. Sebentar ya, kita
1: Kabupaten Yuniasari aturan anu di Banjarnegara.
0: Buda Ema, Banjarnegara.
1: Aturan uli jeng siangnya.
0: Oke.
1: Mama Epi, ayah Mama Epi.
0: Mimi Epi.
1: Ayah
0: Mimi Epi, Mimi Ratmina ta.
1: Mimi Ratmina halo.
0: Anak itu eta mah Papa Angga. Eta nu asup teh dalikum. Ayah wae. Iya. Jelmana ieu.
1: Aturan-aturan
0: kanggo pamanggane. Oke, Mangga Tumarima. Oke.

0: Wabarakatuh, merdeka. Ada apa nak Bambang? Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini, Bang Andre akan kembali lagi ya. Oke.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Berdendang Karaoke di Kepo, Papa Angga. Semangat Papa Angga.
1: Ya, selalu.
0: Selalu ya. Tadi ada temannya Bapak Angga dah.
1: Ada. Ini kamu mau masuk ya, cuman kalau ada dia masuk aku tertarik juga.
0: Oh, gitu ya. Berarti suka mancing-mancing gitu ya. Oke, Bapak Angga. Mau nyanyi lagu Bapak atau Ibu Sukina langsung dongol ya. Ibu kita Ibu Sukina ya.
1: Selamat yang buat Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Lagu yang dulu aku di studio tuh yang
0: ada gambar gajahnya itu ya. Judulnya apa dulu itu?
1: Kasih Sayang.
0: Oh, Kasih Sayang. Sebentar ya, kita cari.
1: Selamat siang buat Ibu Sukina nih.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan lagu yang aku pilih ini suka ya dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian buat papanya Bang-Bang juga.
0: Papanya Bang-Bang.
1: Selamat siang.
0: Ada ini, ada Mimi Om ta.
1: Mimi Om di mana?
0: Di apa namanya? Di mana tuh? Om barusan tadi tuh telepon dah. Di Cibedang Dasir
1: ta. Selamat siang ya buat Mimi Om.
0: Oke.
1: Mama Indah juga. Pak Amir juga
0: Pak yang Amir, biasa. Oke. Sudah siap ya Pak Angga ya? Oke, iya. Nanti salamnya sambil jalan aja. Oke, iya. Kita dengarkan bersama-sama Kasih Sayang. Yuk, Mangga.

0: tadi belum habis Bapak Angga udah ini duluan ya.
1: Inginnya langsung habis aja.
0: Oke.
1: Semuanya aja.
0: Oke, Bapak Angga.
1: Tapi ada yang spesialnya nih buat yang punya pekerja aja.
0: Oke,
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ya.
1: Suka ya dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Supernya banyak tugas aja.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 11:02 ya di kesempatan siang hari ini. Silakan yang mau gabung masih ditunggu di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke di Geboyu dengan Teh Isah. Jumpa lagi. Oke, Teh Isah mau nyanyi lagu apa nih?
1: Kurang nyunda helayu bayu-bayu.
0: Bayu-bayu. Waduh. Lamun lamun bayu-bayu Bang Andrinya meneng bayi. Oke, sebentar. Sambil salam-salamnya boleh, Teh Isah. Iya.
1: Buat Papa Angga sayang, okay. Teman bunda Ritanya. Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Oke. Buat Bunda Yuniasari sayang.
0: Bunda Yuniasari.
1: Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Bapakku sayang, Papa Salim sayang. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Mama Indah ku sayang.
0: Mama buat Indah. Oke. Lumayan panjang nih lagunya Bayu-bayu. Tapi Bang Andri enggak bisa apa namanya nimpali ya. Teh Isah ya. Lagu Bayu.
1: Kamios AA.
0: Mangga eta lagu Bayu-bayu. Oke, silakan Teh Isah ya. Saya tinggal, ya. Bang Andri tinggal nyari kopi dulu ya.
1: Oke, okay.
0: Iya, mangga.

0: aku sayang Ibu Sukina.
1: Ada Mama Odang di studio.
0: Mama Odang sayang. Yang gak kena mah hiburan anak.
1: Ada

0: Aduh, sedih lagi. Aduh, lagunya sedih. Jadi ikut sedih Bang Andre-nya lah.
1: Sedih ya Bang Andre ya.
0: Iya.
1: Tapi dia gembira
0: wae. Heeh, digawe gembira wae, sementing hiburan. Yang yang penting banyak-banyak sayang ya Teh Isa ya.
1: Iya, banyak sayang.
0: Oke.
1: Tanggo kapan abang-abangnya sanak motor nak dia pada ditemukan apa?
0: Oke.
1: Iya. Pengusaha saya
0: mengarawatan
1: alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Iya. Mm.
1: Bukan
0: weh bisa diajak
1: benghar
0: batur mah. Oke. Tapi
1: ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa ya di kesempatan siang hari ini, sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima yang gabung ya silakan di 0853 2189 9582. Mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini.

0: Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Namun setelah yang satu ini ya.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Get, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, ditunggu di 0853-2189-9582. Yuk, yang mau gabung ya. Kalau tidak ada, Bang Andri yang akan nyanyi. Lagunya apa kono ya? Bagian apa namanya, nyoba ya, nyoba lagu Jawa gitu ya. Oke, dan silakan yang mau gabung mumpung masih kosong ya di 0853-2189-9582. Mangga.

0: Rupanya ada yang masuk, berarti Bang Andri gak jadi nyanyi. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Dengan siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama Aldin. Nyambung berarti ya. Oke, Mama Aldin. Sudah senggang tak, Mama Aldin?
1: Aduh, ini radioku lagi kemeres sekali.
0: Lah, kenapa itu?
1: Kenapa ya?
0: Waduh, tapi masih ada suaranya.
1: Ya.
0: Masih suaranya maksudnya masih suaranya masih jelas gitu didengerin.
1: Ini lumayan jelas nih sekarang.
0: Oh, cuman iya.
1: Terkadang kersok.
0: Oh, gitu. Berarti sinyalnya itu yang enggak bagus ya.
1: Iya, mungkin.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Mama Aldin mau nyanyi lagu apa?
1: Nyanyi lagu Sejuta Luka lah kan.
0: Sejuta Andre. Luka. Oke. Okay.
1: Ya. Bantu ya,
0: apalah artinya sejuta luka gitu ya.
1: Ya.
0: Ya ya wah.
1: Nanti kesana. Enggak masa suruh enggak.
0: Mister, silakan. Mister Bono yang dapat arisan katanya makan-makan.
1: Alhamdulillah.
0: Biar ini Mister Bono dapat arisan tuh kalau. Oke.
1: Okay.
0: Iya, kalau mau ditraktir kan. Oke, okay, lanjut.
1: Salam-salamnya buat Mister okay. Bono. Yang dapat arisan. Nang Rasti, Mama okay. Setia sama Lenungnya, Bapak Salim Capur, Kang Rian, Kang Ibeng, Ibu Sukina, Mama Billy, Ibu Tuti, Mama Indah sama Bapak Amirnya. Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Bunda Jameri, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teisa.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mama Pepi, Bang Aman, Bang Wanta.
0: Oke.
1: Okay. Uyut, Abah Uyut. Di Kutil, okay. Nanti Supriyati, Mama Rati. Evi, Bunda Rini, sama Birininya. Kang Andri Sate.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Emma
0: okay.
1: Yang punya negara.
0: Birini.
1: Ubud, Mama Iif, Mama Mega, Mami Samina.
0: Oke. Okay.
1: Teh Nani sama Kang Faninya. Kang Kofor.
0: Oke.
1: Okay. Belum ketemu ya Kang Andri?
0: Udah. Wis ketemu wis. Oke. Okay. Nanti salamnya sambil jalan ya, Mama Aldin ya. Oke, okay, kita dengarkan bersama-sama Sejuta Luka.

0: Kang Sondelku lagi apa namanya komen. Itu Mama Aldin suaranya sendu juga ya katanya. Kang Sondel lo ya, yang ini ya, yang komen ya.
1: Tuduh akan den
0: lah ya, ora ya, gitu ya. Oke, Mama Aldin.
1: Oke, makasih banyak Kang Andre.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Andre, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. 28 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, sekali lagi yang mau gabung di silakan ya di 0853-2189-9582. Oke, apabila tidak ada, kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Oke.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online.
2: Kebas, kesemutan.
1: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena soundbox box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke. Oke, kalau tidak ada, Bang Andri akan mencoba ya menyanyikan sebuah lagu tentunya untuk rekan Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, Bang Andri akan nyanyi setelah apabila ada yang masuk nanti Bang Andri akan berhenti ya, prioritaskan yang mau masuk. Oke. Oke. Ini kita nyanyikan lagu yang khusus ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu bersama Prima FM. Oke. Dan yang mau gabung sekali lagi di 0853-2189-9582. Ayo, di Gameboy.

Oke, lagu bukan suara hati ya. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mumpung lagi kosong ya. Karena yang tadi yang biasanya karaoke ya pada hadir terus pada pulang ya. Oke, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582.

Oke, sekali lagi yang mau gabung di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada, kita akan putarkan lagu ya. Tentunya lagu Tarling ya, atau lagu Pantura di kesempatan siang hari ini. Oke.

Oke, sambil menunggu dari Anda, kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau masuk silakan ya di 0832189 9582. Oke, ada yang masuk ya, diangkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bunda.
1: Iya, ini ngecek aja ya, ngecek apakah
0: masih delay gitu ya?
1: Enggak, maksudnya apakah musik dari Bunda ada ke situ masuk atau enggak ya?
0: Coba sebentar.
1: Tapi kayaknya enggak ya kalau enggak naik komal. Coba aja ya.
0: Oke, coba aja Bunda. Ya. Mana Bun, gak ada?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum, nanti.
0: Oke, ditunggu.
1: Kita ngecek aja ya. Mumpung belum ada tamu ya.
0: Belum ada tamu, boleh. Oke. Sebentar.
1: Ada bang gak?
0: Gak ada Bun, kosong. Kosong. Nah, enggak ada.
1: Iya, dah emang enggak naik koma ya.
0: Iya.
1: Tapi Bunda bisa nyanyi, enggak ada musik, berarti ke sana ya. Coba aja ya.
0: Coba.
1: Bunda kan ini pakai musik di sini.
0: Tapi di sininya nanti kayak apa namanya, nyanyi tanpa vokal, tanpa musik gitu ya. Oke. Okay. Halo.
1: Padahal bisa komal satu orang aja kursinya, nggak usah banyak, jadi satu orang yang naik udah nyanyi baru turun. Itu udah dicoba.
0: Oh, musiknya kecil sekali Bunda.
1: Kelewas atisun kayak kelewas rumus sampean bak lenira belawas iyan waru mengkene kula beli pengen rumus sampean bak lenira belangan layang-layang murah.

0: Rumus sampean baleni rabe lawas. Kelawas ati sun kaya kelawas.
1: Asik. Tapi iya, musiknya enggak ada tapi Bunda nyanyi gitu.
2: Ya udah.
1: Oke, Bunda.
0: Enggak banyak, Bang. Yang penting Abang bikinnya satu kursi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi naik yang mau karaoke yang punya alat.
1: Oh, gitu.
0: Udah itu diturunin. Ya, naik lagi satu. Itu Bunda udah coba di radio Bunda yang biasa itu yang dulu pertama kali ya.
1: Coba nanti kita sampaikan ke manajemen ya, Bunda ya. Oke.
0: Tapi ini cuman hanya usul aja ya, Bang ya.

0: Allah besok kan ada rapat ya, nanti diusulkan Bunda. Oke. Okay. Iya, yang jauh-jauh pengennya. Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda nanti disampaikan ke manajemen ya, supaya apa namanya bisa di TikTok ya, bisa nyanyi ya. Baik yang apa namanya di 95,8 atau yang di live TikTok ya, nanti bisa masuk semua. Nanti kita sampaikan ke manajemen, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Aduh, giliran udah mau tutup ya, Mas. Udah mohon maaf banget ya, 38487 ya, yang masuk di kesempatan siang hari ini kita gak bisa ngangkat ya, karena waktunya hampir habis. Jadi nanti gak bisa apa namanya kelar ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah tergabung dalam 95,8 Prima FM, dan juga yang ada di live TikTok ya. Di kesempatan siang hari ini banget diucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima, waktu menunjukkan jam 11:54 ya di kesempatan siang hari ini. Dan waktunya Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada Kang Arya yang akan bawakan Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, lagu-lagu Tarding. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin gabung request lagu, nanti bisa gabung ya bersama Kang Arya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bang Andre akan pamit undur diri, mendidih dan membangun. Bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Ahad 20 September 2026. 2 jam saja Arya mengudara di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kene kie, neng Radio Prima FM ya. Lagu pembuka Godong Lompong ya, untuk rekan Prima supaya gak ngantuk ya. Godong Lompongnya. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat saya Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syeri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut kembali. Aduh, ini sudah ada yang masuk ya. Siapakah ini? Dan sebelumnya juga untuk rekan Prima ini diberikan kesehatan juga yang paripurna, juga diberikan keberkahan, diberikan kelancaran rezeki. Dan yang sedang ada sesuatu hal yang belum selesai diselesaikan ya. Yuk, kita buka lagi, silakan. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
1: Waalaikumsalam Ventura, Ning Keneki, Ning Prima FM, Radio nomor 1 nih, Kong Dramayu Barat, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang Arya?
0: Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Sugina sing duwe Mekar Jati ya.
1: Godong lompong.
0: Iya,
1: aku punya badan Ibu Sukina kayak konon Bang Arya.
0: Oh nggih.
1: Tak kasing dibuang setitik kepas banget.
0: Waduh iya ya.
1: Iya, lakunya badannya Ibu Sukina kayak konon Bang Arya. Tapi lah sampai selamat ngedeni anak, pokoknya kenceng ya, aja berantakan. Tapi lah mau nulis anak mentas KB perlu dibuang.
0: Mandiri ya.
1: Emang Ibu Sukina gak ada pikir apa ya. Sabar mak, luar biasa kena. Kena anak Bang Arya. Iya, nomor satu anak. Jadi kita kuat dia kayak kenen. Namun kita pisahan sehingga nompati anak ke korban.
0: Bener.
1: Korban lah anak nanti untuk narkobaan. Anak itu pokoknya mah malas-malas sana. Ada dua orang bener. Tapi Ibu Sukina berdoa baiklah, sing sabar. Bagian saja baik, tak urusi beri burung. Biasa. Wedang manis. Apa yang apa ini deh. Diginung yang tangan Ibu Sukina dewek. Makanya baik itu kena nangga jadi bocah Bang Arya tulung. Gua wadon kepada, lamun anaknya pengen bener kak. Aja baik balapi bong lanang, hari bong lanang mau menang, temenan ku. Apa rumah sakit ada di gua wadon. Jadi harus beli bong lanang. Masih penting kita usaha ngerjain anak. Kayak konon baik. Jadi kulit apa yang badan ibu Sukina Bang Arya? Laka, sini bangsa titik ya Bang Arya. Emang jagat panas dia katone pendelengane peteng. Temenan Bang Arya kita rumah tangga ku 40 loro tahun Bang Arya.
0: Ya Allah ya Bu ya.
1: Iya. Pokoknya kita wis mene ngomong Bang Arya kayak kenen. Tunggu tanggal mane. Kita kineman-neman kita mah demi anak. Tapi lo anak sementara kabe gak takon. Iya Bang Arya tak tegak. Nangis-nangis ningkono. Iya lah, emang gue ada laka pikirin, emang mana gak bisa kena cuman demi anak, demi anak, demi anak.
0: Iya.
1: Padahal Ibu Sukina bisa makaya dewek, Ibu Sukina umur-umur gak makaya dewek Bang Arya.
0: Oh ya Allah.
1: Gak mau ngomong cerita gini gak? Ya kecangkan deh Godong Lompong untuk Ibu Sukina. Mangkani, sinjak sikungan, maka nyanyi mau kah? Nyanyi nek, butuh pendamping. Aduh, kayaknya Ibu Sukina maning baik, sedih. Mangkani papa angga, hari nyanyi ngenes banget.
0: Ya.
1: Sedih. Aduh, ya Allah. Bagian, tapi Ibu Sukina dari kuara sehat.
0: Ya, Ibu Sukina.
1: Iya, bangarnya temenan. Kita, ya Allah, siapa uang luar, uang wadon. Papa kan kalau laki-laki gak kesanja, Ibu Sukina mah makan pasar. Sajuran ini batin, milih bonteng, lihat, lo lanang mak enak, tau balik, bener.
0: Waduh, gini.
1: Nah, makanya, mau nih pikir ngenes kaya, ya tingkai kelingan tingkai sampean bener Bang Arya, aku pinter kalau ngarang nembang lo.
0: Gih, pas berarti gih.
1: Iya, bener banget. Kenapa? Laka-laka sing dibuang sedikit ya. Iya, kok anda bilang kita bayar duit mana janji nara menggalai dan dari rumah Bang Arya, engkau kau bayar. Apa lo orang tahu kita dipayar duit tuh? Eh, barang kau yang jadi gawai nih orang bimani. Apa beri pikirnya kaget? Untung beri bujukin orang soa.
0: Gih.
1: Begitu ceritanya. Sangkane sindir godong lompok Sukina. Ya wis lah, salam-salam balaran ya.
0: Oke, siap.
1: Ada bae Bang Wadon sejen maka jadi Ibu Sukina nasibe lah.
0: Siap.
1: Nasibe berasak banget. Lamona oh, kurang sabar anaknya jadi berantakan. Kima alhamdulillah anaknya wah negara kan negar kabeh sama nanuka.
0: Nggih.
1: Sampai kita banget ya ning anak kanang ki sing tim jadi pembangkit listrik ya. Werukan mah. Jadi nak kok Bang Arya kayaknya dia mak bapak kita sedang disi balik eh embu anu kayaknya mah menekan satu lure padahal tak saja pun lagi PL nah lagi anu sekolah yang terbon kemarin kan Bang Arya soal buat ganggu buta sekolah
0: iya
1: jadi wis demi awak dibusukinah sendiri korban harga diri yang penting semangat.
0: Semangat ya, aduh lagunya apa?
1: Jangan dibalap, punku lama dipajani baru masa nggak kau ada konon kungkone lama kita nafsu maning, total kungkone anak si mati salah siji, kalau beli mati anaknya berantakan juga diuang bener, begitu rekan Prima jadi kebisaan. Penting lurus tangan dewa,
0: kungkone
1: aja jangan kau apa-apa, wis ngelakuin udah baik. Yang ngalahin dewa, kita pegat mengguis mati Bang Arya gue meninggal.
0: Iya, inilah.
1: Iyalah, sedih deh. Kalau gua ngomongin gua nggak sedih. Ada teman karpe dewa. Eh, udah salam.
0: Gue salam meh.
1: Aku udah ngantuk ini Wongki. Kita cinta berkat Bang Arya.
0: Iki.
1: Laka-laka Bang Arya, aku sabar maning. Nggak ngapus juga menang baik. Salam nih Bang Arya gini ya.
0: Gue.
1: Lagunya dingin kok nih.
0: Oh, lagu nih gue.
1: Aduh, lagu nih. Cinta saktilah. Eh, apa kena? Cinta kilat.
0: Oke, siap.
1: Cinta kilat, bukan salah. Salam-salame, Bang Arya dulu. Sehat selalu, Bang Arya. Semangat, Bang Arya.
0: Siap.
1: Nang, pasti nang. Ayo nang, tangi nang. Ayo. Agi turun kayaknya, mah. Bucakan, mah, wayamen, mah. Bono, eho. Mesin gak, ya. Oli arisan, ya.
0: Iya, ini.
1: Ini deh. Tadi padaman di Bang Arya.
0: Bututi, ya. Di Bututi.
1: Oh, waduh, lagi ngebos sih ya.
0: Iya,
1: Bono. Kelingan beli ya mie yang gue bisa kina ya. Madani kan akak deh, Ibu Tuti.
0: Angge, biasa di tempat yang.
1: Ya udah rekan lima, si Madani ngumpul nih Ibu Tuti siapa baik, salam buat semuanya.
0: Enge.
1: Juga sehat selalu ya.
0: Yo.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Anu mama aja aduh tinggal warung padang kayak Uni
0: Santi.
1: Sehat selalu ya Umi.
0: Uni ge.
1: Lancar usahane lancar rezekine Umi. Semangat Umi. Ibu Sukina ki semangat bae.
0: Ah iya.
1: Anggo Kang Rian, Kang Timan. Anggo. Oh, deh gedik.
0: Iya.
1: Kenalan aduh anggo Uyut.
0: Uyut nggih.
1: Anggo ambek bae pamrih deh kun kah. Kak Sumur Adem, ayah
0: pamungkas.
1: Anggo Mimi Iit, baru panggung bisa gede. Mang Wanta mang, semangat mang.
0: Nggih.
1: Anggo Bapak Salin.
0: Nggih.
1: Sakur. Kang Ibeng ayo. Semangat istirahat Kang Ibeng ya.
0: Iya.
1: Semua-muanya Kang Ibeng. Kalau Bu Haji Supriyatin, Mimi kalau Mama Billy.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Kanka, Mama Aldin.
0: Iya.
1: Bebe ayo.
0: Nggih.
1: Semangat.
0: Oke. Siap.
1: Mending gawang dasir kabeh.
0: Nggih.
1: Pokoknya mang, gua semua-muanya aja.
0: Gih.
1: Sing anu dingin, uko dingin. Aku, papaya angga.
0: Papaya
1: angga. Sing karo bunda Rita.
0: Rita.
1: Semoga sehat selalu, semangat ya papa angga. Terima kasih di pahila, gue senang-senang baik. Tondol, karo Eges, Kang Eges. Mama Mega. ya, udah dulu lah, semua muanya aja lah yang belum kesenggol, maaf aja. Ucapan Bang Arya. Ucapan kopi pahit di atas meja. Ibu Sina pamit, ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Ibu Sukina, dan diparingi sehat juga Ibu Sukina. Halo, assalamualaikum Fenstura.
2: Waalaikumsalam Fenstura. Ning kene ki, ning Prima FM.
0: Oke, ya.
2: Bang Arya.
0: Yuk.
2: Mau lagu itu Langkah Bosene.
0: Langkah Bosene. Siap.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Nggih, salam.
2: Buat tadi yang udah pada kumpul grup arisan Prima. Buat Ibu Sukina yang punya godong lompong yang baru turun. Tetap semangat ya, Bu. Buat Teh Isa yang punya sayang, buat Bapak Salim, Bu Tuti. Buat Bang Arya, Bang Andre yang lagi makan mie kayaknya mah.
0: Iya benar, ke situ enggak ke situ.
2: Buat Ayah Pamungkas, Mi Haji Supriyatin, Teh Rini, Bunda Yuniasari. Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Buat Teh Soleha bareng Babe Makdor. Buat Mini Epi, Mimi Ratmina, Ma Odang. Buat Togopar, Mama Pebi. Teh Rini. Buat Kang Rian. Buat Akim Metalnya juga.
0: Siapa
2: buat
0: lagi?
2: Buat Mama Ara. Udah pokoknya buat semuanya aja ya Kang Arya ya.
0: Oke, buat semuanya saja.
2: Iya, semuanya saja yang belum disebut. Spesial. Buat yang siaran.
0: Terima kasih.
2: Gak pakai telur. Sehat selalu ya Kang Arya.
0: Yo, sehat. Alhamdulillah.
2: Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ini. Halo, siapa sajakah ini? Waalaikumsalam ya, yang sudah hadir di TikTok Prima. Terima kasih ini saya. Aduh, sempat belum bisa ngeliat-ngeliat lagi ini. Yuk, kita buka lagi, silahkan. Halo, assalamualaikum Menstura.
3: Iyan.
0: Waalaikum Menstura. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga. Fensura.
3: Alhamdulillah Bang Arya.
0: Iya.
3: Ini saya lagi ya agak senang gitu. Senang lah itu. Kedekatan tamu saking Cirebon Bang Arya.
0: Oke, ya.
3: Ada Mimi Om nih yang dari Cirebon. Sama dulu jauh-jauh dari Cirebon nyampe ke Bunihayu. Sama Abang Trisnya ya. Semoga sehat selalu. Tadi Ibu Sukina lagunya apa?
0: Ibu Sukina Cinta Kilat.
3: Iya, Ibu Sukina mentri lagunya Cinta Kilat ya.
0: Iya. Sampai lagunya apa?
3: Bakarnya.
0: Iya.
3: Bajunya tuh kayaknya boleh tuh tukeran sama ya punya saya punya.
0: Yang mana itu? Bang lihat saya.
3: Bisa saya minta matahari sendiri kan.
0: Oh, kok lihat Bang lihatnya di mana? Kok bisa tahu baju?
3: Lah di TikTok.
0: Gimana
3: sih?
0: Keren sekarang ya Allah. Nih.
3: Saya lagi ketekanan tamu. Ibu Om sama Abang Tri. Lagi ke rumah nih.
0: Oh, namanya siapa di TikTok? Di TikTok namanya siapa?
3: Ibu Om nih.
0: Oh, Ibu Om hadir katanya itu benar ya. Ya, hadir. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
4: Halo, hadir. Ini Mimi Om dari Kedokan Bundar.
0: Oh, dari Kedokan Bundar ya, makanya saya lihat. Oh, kok tahu baju saya berarti? Iya. Oke, siap. Ya, halo kembali.
4: Iya,
0: ya. Iya, siap.
3: Ayo, puji Tuhan, pokoknya buat semuanya yang berkonsen.
0: Iya.
3: Terima kasih ini buat Ibu Om sama Bang Tris. Semoga sehat selalu. Iya. Yang sudah sampai dan sempat singgah di sini, ya, Bang Arya. Ya,
0: ya, sip.
3: Lama. Ini lagunya tadi Bu Supina minta lagu apa?
0: Cinta Kilat.
3: Waduh. Emang ada cinta yang kilat?
0: Ada. Apa? Kawin lari juga ada kan ya kan?
3: Ya itu mah buat Ibu Supina ya yang punya cinta kilat. Kalau saya mah orang dueni ah.
0: Orang dueni ya. Man.
3: Iya.
0: Ya. Orang dueni.
3: Oke, Bang
0: Arya. Yo.
3: Orang dulu ini ya terbingkis buat semuanya lagi stay.
0: Okay.
3: Semoga sempatan siang hari ini sehat dan sehat selalu.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Babe khusus nih lagunya nih buat yang dari Cirebon.
0: Aduh,
3: terima kasih udah menyempatkan diri datang ke Bumi Hayu ya.
0: Iya iya iya. Oke. Okay.
3: Buat Ibu Om, aduh jauh banget bang.
0: Ya, salam terima kasih, dari terima kasih. Om.
3: Okay. Yang pasti. Saya mah orang dua ini lah pokoknya
0: iya,
3: gitu.
0: Iya iya siap.
3: Ya, Papa Angga lagunya apa?
0: Papa Angga belum hadir nih.
3: Belum masuk.
0: Iya belum Pak, masuk.
3: Itu mau kudu dontrok dulu baru sudah, masuk dia tuh.
0: Ya.
3: Ya udah buat semuanya ya
0: iya.
3: Lagi konsen.
0: Ya.
3: Awi Luxus buat Bang Arya lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Yuk.
3: Salam sejahtera buat semuanya.
0: Ya.
3: Makasih, yuk di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya sudah ada 3 panel pon rekan prima dan waktunya kita putarkan lagu yang sudah dia persiapkan ini. Dan jangan lupa untuk rekan prima yang hari ini sedang kurang fit ataupun tidak semangat ya. Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup 1 kapsul. Dan Neo Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B, kompleks dan zinc serta kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
2: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya nggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan. Nggak boleh. Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Nggak boleh berhadapan. Jadi harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya betul, harus begitu.
1: Oh, nggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya Mas. Itulah satu ya, pakai sambal merah, sambal hijau.

tokoh penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo, siapa lagi nih? Ya, kita terasa juga ya rekan prima. Sudah satu jam berlalu nih, kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun di jam yang terakhir mal di acara nih Ventura ini. Halo, assalamualaikum. Ventura.
1: Waalaikumsalam. Ning kenek nih, Prima FM. Aduh seret.
0: Ah ini pasti ini kayaknya ketinggalan sepur maning jaga aja nih.
1: Aduh seret.
0: Aduh seret.
1: Terus makan kerupuk, makan gorengan, makan mie ayam.
0: Wah ngertinan baik sih ya kayaknya.
1: Bayangannya seret.
0: Adik dari Bantar Waru. Wah inge.
1: Bantar Waru.
0: Iya Bantar Waru hadir ini. Dari siapa ini tadi? Aduh. Mak Denok, ah Mak Denok kabarnya gimana Mak Denok? Bantar Baru, Ligung Bantar Majalengka, Bantar Baru Ligung Majalengka jarene, ya.
1: Bantar Baru, Bantar Uni.
0: Iya Bantar Baru, ano Bantar Uni, ya Mam Denok, ini kabarnya Bantar gimana? Hati. Iya.
1: Kabarnya baik deh.
0: Oke. Okay.
1: Kenyang
0: wis
1: Kang.
0: Wah, apa nih?
1: Kenyang wis kenyang.
0: Ya aja kerung-kerung baik lah. Ya wis pasti ya. Wah, Mister Bono cari deh. Eh, Mister Bono cari deh.
1: Iya. Dede sing saya sing paling emang.
0: Aduh, Dede Bono. Dede Bono kae disawer jadi ya.
1: Kerayu kan Dede Bono ke ada masalah kerayuan
0: gua masalah. Ya, nurmala. Ya, silakan.
1: Lagunya kan Dede Bono. Lagune dari Bondo biasanya mas senengnya cadangannya sakang
0: apa kun
1: tua-tua gaya
0: tua-tua gaya. Aduh
1: iya gaya di bengiku begadang banyak kang.
0: Oh, iya aja lah
1: sepatuan caketan dari Bondo anggom sondol Salim,
0: Aya,
1: So Teisa, Mama Titan, Tututi, Mimirat Mina, Mama Ratmina, Nanggo, Dasno, Pak Iges, Bunda Mary, Pak Jali, Sili Kenung,

0: makan, Kang.
1: Yup, beriman.
0: Kang udah di Bono. Beribadah dan makanan, Kang. Makan sekotang manis rasane. Ya. Kang.
1: Yo, beriman.
0: Lagi apa sih, Kang?
1: Ya kan lagi ngulati lagunya ya. Belum ada beleng. Rana kan ganti
0: malam. Dengan Anesa.
1: Oh, dengan Anesa ya. Iya, makanya ya. Tua-tua Akepol. Oh, ini tua-tua gaya.
0: Tua-tua gaya
1: ya. Jadi makanya kayak digulatin di situ.
0: Ya. Minum sepotong manis rasane. Terus bodong pandan wangi ambune.
1: Iya.
0: Jadi bodoh ganteng laka pantare.
1: Iya.
0: Paling eman saya abdinge.
1: Iya. Oke. Siap.
0: Sampai jadi bodoh yang paling emane.
1: Iya, benar.
0: Kang, ana lagu Kang.
1: Oke, siap.
0: Oh iya,
1: lagunya kayak bisa main ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, fans Tura.

0: Oke.
1: Okay.
0: Ya ras tim kayak kano Sukatani.
1: Oh, si Sukatani kan.
0: Iya.
1: Lagunya kan. Lagunya kan apa kan ya mau kan.
0: Lo tua gaya, requestnya jaring karena cinta neng lamunan, nan nelangsa.
1: Nah, cinta lamunan bae.
0: Iya, kayaknya nek lemes-lemes ngopi durung sih ki. Aku maganden.
1: Iya, entas muter-muter informasi dari maganden. Entas muter-muter ning proyek kokang sedekah bumi. Tanggapannya kok singa Depok sanga.
0: Yuh, walalala kayak temen ya.
1: Rame sekali.
0: Ada
1: dua putra, anak payungan, anunya ku, nambore katuliana Andi Putra, segala maceman kang, dari kita ku teh kelok nembetaka pening rumah.
0: Waduh, iya wes.
1: Lindelung unjungan, orang unjungan di Paitumpeng siji kita ku.
0: Waduh, ya orang katakan kene gitu mong.
1: Iya, lamun merene maku panggangan ayam memang masih
0: ya
1: butuh.
0: Ya Allah, pada panggangan aja lah, panggangannya ya ayam memang.
1: Orang maksudnya panggangan ayam bener.
0: Panggangan bener.
1: Ayam panggangan karena dua kali kita mau rolek kuyunan dari ngomongku. Baka iya kono.
0: Iya wes siapa?
1: Di iwak lautnya ada patang panjel bu. Daging dulu gak kang bu iwak. Waduh. Apa? Kau si nikmatnya luar negeri.
0: Gombiangnya beli ya gombiang.
1: Nah, gombiang ayam.
0: Gombiang ayam. Itu
1: gombiang sewindu, gombiang ayam. Bener anak kan masih.
0: Waduh, gombiang manyung. Gombiang manyung bae ya.
1: Lah, manyung malangkan nah. Manyung ku kita ku pengen. Kalau nanu bang ku tuku manyung ora. Tuku ndas telu mambu papa to ra diatenge ko. Sampean meneng ko tak undang ya. Mangan.
0: Ya, siap.
1: Mangan berang-rengan.
0: Bareng-bareng.
1: Iya. Oke, okay. Lagunya pun bae kamu gak apa kan akan kita kabur.
0: Cinta ning lamunan nggih.
1: Ah, cinta ning lamunan ora ya. Nah. Salam ra kanggo Teisa Ibu Sukina.
0: Nggih.
1: Adora. Sejen-sejen orang kanuk kita ni lagi dolan ning wanguk kini kang kita kening semak.
0: Wanguk ya do, mami kang mantai ya,
1: kang wanta ning semak, semak konakon. Kawan sama domaning ning Cilanda.
0: Oh Cilandak, oh iya dengar.
1: Iya kan mak, kita mah lagi ning semak ki.
0: Oke.
1: Oke.
0: Salame.
1: Salame kanggo KBBM Radio Prima FM ya.
0: Iya ya.
1: Singawit A sampai J ter ya.
0: Iya.
1: Iya pokok mah KBBLA sama salam kenal karo wagandener ya.
0: Oke.
1: Ucapannya kan.
0: Nggih, monggo.
1: Ani para beana paribasa jare ya. Oh. Nandur jahe ya cukule jahe or ya kang.
0: Yeah.
1: Nandur kunir ya cukule kunir or ya.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wak Ganden juga ada Nang Rastim. Nggih, sing ben hadir sebagai penelpon kedua ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Benzura.
2: Prima FM.
0: Nggih, ayo.
2: Aduh, iwak manyungnya digawa mana orang ya wak.
0: Gombiang manyung.
2: Iya, gombiang manyungnya digawa mana orang wak. Ning kene wak.
0: Iya.
2: Jadi itu mah orang bisa mana wak.
0: Okay.
2: Gawa mana bayar wak, iwak manyungnya ya. Panggangan ayamnya masih utuh.
0: Iya benar. Tapi bener cari ini Pak Ganden. Tapi bener cari Pak Ganden orang guyonan cari ini Pak Ganden.
2: Duh sehat Kang.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Rupes lagu ne ah.
0: Oh ya lagu ne apa?
2: Pengen anu cinta keblangsak.
0: Cinta keblangsak. Kiye sanan ya cinta ning lamunan kiye.
2: Mong cinta ning
0: lamunan mah. Mong iya cinta.
2: Kita lagi lagi keblangsak.
0: Cinta keblangsak ya ngusin kiye.
2: Sami bae ning ada dangan usah.
0: Heeh. Ana beli ya. Ya. Ya oke.
2: Salame.
0: Nggih.
2: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Lagi apa, Bu? Wayah meneko. Buat Mama Indahku sayang.
0: Oke.
2: Buat Waganden sayang. Panggangan ayam.
0: Panggangan ayam. Bener kok panggangan bener jare Waganden orang kampus. Oke, okay, ya.
2: Buat apa salin saya? Buat Mimi Epi saya. Buat Lisa Mina. Buat Mirat Mina, Mama Rasmina. Buat Mama Odang saya. Buat Kang Rian. Buat Mang Wanta, Mang. Buat Mama Paujan Momara.
0: Ya. Yeah.
2: Buat Mama Halim sayang. Buat Ibu Billy. Mama ya. Pedinya juga. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Sampai Jen sayang semuanya.
0: Siap, salam.
2: Kepercayaan buat Kang
0: Ayah. Oh iya, salamnya dari Bunda Emma buat Teh Isa katanya ini.
2: Buat Bunda Emma sayang, salam kembali dong.
0: Oke. Siap.
2: Semoga sehat ya Bunda.
0: Oke. Iya.
2: Ucapannya Kang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Isa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo juga. Mensura.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
0: Mensura.
3: Mensura ning kene iki. Ning Radio Priman, radio sing nomor 1.
0: Oke.
3: Ning wilayah Indramayu bagian barat. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Lagu yang ikut baik.
0: Oke, siap.
3: Aja ngelange masalah lagu, Mbak.
0: Iya, siap.
3: Sing penting absen.
0: Sena. Hadir pokoknya.
3: Hadir.
0: Oke.
3: Kangge Teh Isa kita palak nama ning salame. Bongkan undang-undang Mangwan, Mangwan lagi kliap-kliap dadi aku ya.
0: Dong. Salame nggo setahun apa sebulan jarene. Halo,
3: salam salame Kang Arya.
0: Oh nggih, monggo.
3: Kangge ibuku Ibu Sukina.
0: Iya.
3: Yang sepuh kula ingkang selalu sehat. Oh gawe semangat ning wong prima.
0: Nggih.
3: Oh. Kangge Mama Aldi, kangge Mama Billy, Bapak Lebe, kangge Bapak Salim, kangge Ibu Samina, Kang Ibeng, sareng Mama Sakane Keding, kangge Nang Rastin, singkun lebet, oh sasukatani, oh kalian dulu Reli Kenung, ini setia, kangge Mister Bono, oh sing beang salah arisan jarene mah, kudu diparani Nang Rastin, Bang Bono ku. Bokat beng upai panggangan ayam aja panggangan deh. Kang Arya mah mau pengen panggangan ayam deh. Panggangan deh mah kurang kedua. Panggangan ayam.
0: Iya.
3: Kange Kang Rian sarang Aki Metal, Kang Aman, Kang Timan, kange Bapak Uyun, Nonok Bintang. Sarang Anonose, Papa Najwa, apa ada kutil, kangge Ibu Tuti, sing gadai pangsit, sing paling enak dewek, Mama Indah, sarang Bapak Amir, Papa Amir ya muga-muga sehat Pak, kangge Mama Odang, sing duwe sega kuning, kangge Mama Paujan, Mimi Ratmina, sarang Mama Ratmina ya keding, Mimi Epi. inggadai yes alias inggadai rumah mewah mepeting sawah. Angge Mama Rati ya keding Mas Ondol ingkang gadai pangkas rambut. Yeah. Mama PB Mama Sarah, Mama Dora, Mama Titan, Kang Jeng Soleha, Kang Uni Santi, Capur Kang Ege, sareng Tete Isa ya keding, Kang Wakisut, Kang Rojaya yang gadai organ, Teh Isa Mali.
0: Oke. Okay.
3: Kang Das yeah. Moe keding, Kang Bunda Haja Mary. Bapak Haji Ali, Haji Supriyatin,
0: iya.
3: Sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala,
0: yeah.
3: Kangge Bunda Yuniasari, ingkang pun melebet mali wo enjing.
0: Okay.
3: Terus nongol mali ning tiktoke oh, Bunda Yuniasari. Kalian Mama Menia Keding, oh, kalian Ayah Pamungkas, sarang Mama Pamungkas, Mimi Ip, Kang Kumis, Kangge Mbak Janet, Kangge Mama Lina Burini ingkang sing wonten teng Subang
0: yeah.
3: Lan Mali Birini ya keding sing wonten teng wilayah Compreng. Kangge Teh Nunung, Teh Romla, kangge Papa Angga sareng Bunda Rita, Kang Gopar, yeah. Kalian kangge Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, kangge Mas Peri, Kang Rambi, kangge Agus Suryana, Kang Pandi sareng Mama Nani,
0: yeah.
3: Bunda Emma,
0: yeah.
3: Ingkang gadai Banjar Negara, Teh Upet alias Teh Manis, Teh Pahit, kangge Mama Mega, kangge Mister Ganden, Iwang Salane sing bener den, Wang Salan ora karuan temen ora kaya nang Rastim. Eh Wang Salan makaya mang wanta den. Oh, ana pribasane batik Trusmi sing wilayah Cirebon, batik Pauman sing Indramayu.
0: Iya.
3: Oh, ya kabeh bae buka tar pada tuku ka. Kari marani bae. Ku kari jobrak bae mono.
0: Iya.
3: Gamang batik Trusmi ana ning Cirebon. Oh, batik Pauman Indramayu. Mangga Kang Arya.
0: Nggih.
3: Mang watane bade pamit. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karya mau tak tunggu di kaya apa maksalane. Baik seperti mau dekauman batik waima. Oke rekan prima, kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Fans Tura Fans. Ketemu di udara neng kene kie.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam, kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya tukang urut dia saat jobnya.
0: Nah, coba RT. Ya ampun RT, jam segini masih tidur.
3: Ah, gangguin orang nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
0: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
3: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
0: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
3: Ah, enggak lah.
1: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
2: Papan catur kena saus kali Pak RT.
0: Ah, itu teh masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
3: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
0: Tepatnya apa teh?
3: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu? Zebra masuk angin.
0: Itu mah kayak banyak banget.
1: Asli, kayaknya habis dikerokin zebranya. RT kelakuan emang.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Aduh, kalau kita ke Malaysia enak banget tuh pasti mandangin Menara Patronas. Waduh.
1: Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener, bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mahat Azzaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan. Hah? Ini biasanya kan pakai kapal. Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya enggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok gitu.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi enggak karuan ini kapalnya.
1: Oh ya.
0: Aduh, enggak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyeng.
0: Dudukun. Kapal Lakumoma. Tia kuen.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal Lakumoma.
1: Apa bedanya sama kapal Lakupuyeng?
0: Pada sih ya, pada puyeng.

0: Jadi tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
1: Iya lagian si RT.
0: Siapa tahu yang dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
1: Gitu. Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
0: Lalapan liar.
1: Lalapan liar.
0: Aduh, anak bae.
1: Iya.
0: Karena apa kita aja butuh literasi nih makannya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
1: Serius?
0: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
1: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
0: Ana maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
1: Saha?
0: Ada, namanya Slamet.
1: Oh, Slamet?
0: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet. Nah, itu orang Indonesia itu.
1: Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
0: dengan bersyukur.
1: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
0: Dengan sabar.
1: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, iya, bersama Neil Armstrong.
0: Bersama Neil Armstrong.
1: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
0: Dengan roket bersama Neil Armstrong.

Dari Jalan Siliwangi masih bersama Ria di acara Fans Tura, Fans ketemu di udara neng gini gie ya. Baik rekan prima, terima kasih atas perhatiannya ya. Dan ada lagu terakhir tadi ya dari requestnya Teisa ya. Lanjut kembali yang sudah hadir, siapakah ada tadi, ada Ibu Sukina, ada Rastim, juga ada Kang siapa lagi, Kang Wanta, juga ada Waganden, juga ada Kang Dasmo, juga ada Mama Indah, Sinta, juga ada Teisa. Oke, terima kasih semuanya ya yang sudah hadir tadi dari pagi sampai siang hari ini ya. Dan kita lanjut tepat pukul 14 kita berganti acara di sepanjang jalan kenangan ya, acara yang paling ditunggu-tunggu nih untuk rekan prima yang ingin nyanyi lagu pop lama terserah ya, apa saja boleh masuk ya nanti di telepon prima ataupun pop tahun 80 ya, maksudnya hingga 90 ya. Dan yang sudah siap nanti jangan lupa jam 3 ya, jam 15 kita lanjut yang ingin berkaraoke pop boleh ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan juga yang sudah hadir di TikTok Prima ya, juga terima kasih. Ada ucapkan lagi sekali lagi ini, bukan lagi sekali lagi. Dan jangan lupa selalu di follow ya di Prima 958 FM Indramayu, TikToknya juga di Instagram, juga ada di Radio Prima FM Indramayu untuk Facebook dan YouTube-nya. Jangan kemana-mana karena

0: Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Itulah Prima FM 95,8. Ya. Baik, rekan Prima, Arya pamit, mohon undur diri dan sampai di sini dulu dan lanjut kita berganti acara. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan Prima, 59, 1 menit lagi lanjut kita di acara sepanjang jalan kenangan. Ya.
1: Keseruan Ventura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Ventura Fans ketemu di udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Buku ini aku pinjam. Ya, rekan prima, satu buah lagu pembuka dari Iwan Fals. Buku ini aku pinjam, ya. Saya pinjam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Ahad 20 September 2026, Arya kembali menyapa untuk rekan prima yang sudah siap nih dengan request lagunya apa saja ya. Bukan apa saja, memang harus lagu pop ya rekan prima. Kebetulan ini hari ini kita masuk di program acara selanjutnya, yaitu Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan ini kita memutarkan lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu lama tahun 80 hingga 90. Dan dalam acara ini ya, musik ataupun lagunya ya yang sering dikenang ya, sering dikenang ataupun sering didengarkan ya di telinga kita, tak asing lagi lagu-lagunya asik ya rekan prima. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk Yang Amat Berhormat Syekh Zaitun berserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Pramoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik rekan prima, ya kita sapa dulu siapakah penelpon pertama yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Ning ene, ning prima ete.
0: Tagline-nya beda lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Sepanjang Jalan Kenangan itu kita menjalin kisah, mengulang memori ya, lagu-lagu pop ini.
1: Menjalin kisah apa?
0: Menjalin kisah mengulang memori ya. Oh ya.
1: Ada di batas kota enggak?
0: Ada, senja di batas kota atau di batas kota aja.
1: Di batas.
0: Oke, siap.
1: Bisa dikarokin bisa kan?
0: Oh, itu nanti jam 3 ya. Kita request lagu dulu.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oke. Yang pasti di sini
0: di batas kota ini. Oke ya, kita ini dulu request lagu ya. Nanti setelah itu boleh nyanyi jam 3 ya.
1: Jam 3.
0: Sama dengan acara yang itu kan jam 3 kan?
1: Iya. Apa itu tadi judulnya?
0: Di batas kota ini. Iya. Dari Tommy Cipisa.
1: Di batas kota ini. Buat yang lagi baik semuanya. Semoga sehat selalu. Ini buat Tuan Arya. Yang punya sepanjang jalan tenang.
0: Siap.
1: Yang pasti gak banyak liku-likunya kan.
0: Oh iya. Jalan kenangan ya.
1: Mengingat masa lalu. Lagi SMA dulu.
0: Ya betul sekali.
1: Kita waktu itu belum ada apa-apa, masih pakai sepeda dulu bang.
0: Ya betul sekali itu. Ngontel pokoknya dulu tuh, ngontel kalau orang Jawa bilang ngontel. Ngontel. Kalau di sana apa namanya? Saya ngontel biasanya itu.
1: Di mana?
0: Ya di Jawa, di kampung sana Jawa Tengah.
1: Oh iya kan, sama sini juga goes.
0: Oh goes ya, ngontel karo nang ngono.
1: Sama ngontel sama goes ya sama.
0: Iya.
1: Wah, sama lebih parah lagi.
0: Apa ya?
1: Gores nanti. Dulu waktu SMA ke Pegadaian. Lumayan lah pokoknya.
0: Dulu itu pakai mungkin mana?
1: Pakai sepeda tuh, lewatnya bukan lewat jalan raya.
0: Kebon ya.
1: Lewat jalan ini. Waktu jalan raya juga buatannya masih. Kalau diinjak tuh macam meleduk.
0: Iya, bisa jatuh gitu loh.
1: Iya, bisa jatuh. Saya lewatnya jalan kereta bang.
0: Oh, jalan kereta ya. Ya kereta dulu kan masih satu jalur ya kan?
1: Satu jalur.
0: Masih satu jalur kereta.
1: Ya indahnya tuh waktu itu kalau berpapasan dengan
0: kereta
1: atau iya dari didorong dari belakang. Oh. Dulu kan kereta itu kan belum ada dua jalur.
0: Iya betul.
1: Masih jadi satu jalur. Baik papasan atau dari belakang, aduh kayaknya indah banget.
0: Aduh.
1: Masih pakai sepeda ontel dulu. Oke, oke, di batas kota ini aja ya.
0: Oke, ya requestnya siap nanti diputarkan. Ya,
1: buat semuanya aja yang berkonten.
0: Ya.
1: Mobil khusus buat yang punya lagi. Saya lagi hari ini Bang Arya yang punya sepanjang jalan kenangan.
0: Ya, oke, terima kasih.
1: Penuh dengan memori ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang Arya ya. Langsung dipai. Nah, terima kasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, lanjut kembali. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Siapakah ya yang sudah siap tadi? Ya, ada Senja di batas kota, juga ada Ismi Aziz, nanti ada Kasih yang direquest oleh Kang Wardoyo. Halo, assalamualaikum. Halo, sepanjang jalan kenangan.
2: Ya, ini kita mengulang memori.
0: Oh iya, siap. Oke, gimana kabar hari ini Teh Isa?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya. Silakan.
2: Request lagunya, Kang.
0: Oke, lagunya apa?
2: Hati yang luka ya.
0: Hati yang luka ya. Oke, siap ya. Hati yang luka. Boleh, boleh, boleh deh ya.
2: Iya. Salamnya buat ibuku sayang, Ibu Susina.
0: Iya.
2: Buat Bapak Sani.
0: Iya.
2: Buat Mang Wanta.
0: Iya.
2: Buat Pak Ganden.
0: Iya.
2: Buat Mama Indah. Buat Mama Odang.
0: Iya.
2: Bu Tuti, Bu.
0: Yuk. Bu Tuti.
2: Buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Sepertinya buat Kang Arya.
0: Siap, terima kasih untuk Teh Isa ya.
2: Ucapannya, Kang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Isa yang sudah hadir ya di program acara sepanjang jalan kenangan ini, yang hadir tiap pekan sekali pukul 14 hingga 16.17 ya. Halo, assalamualaikum. Sepanjang jalan kenangan.
1: Mengulang kisah menjalin memori.
0: Ya, menjalin kisah, mengulang memori.
1: Mengulang memori.
0: Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan ya, baru bangun Kang Hendro.
0: Hendro Lesmono. Waduh, ya. Hendro ini baru bangun tidur ya.
1: Kecapean, kepanasan.
0: Waduh, kecapean, kepanasan ya. Iya.
1: Mencari sesuatu.
0: Iya.
1: Berlian.
0: Benar. Sebungkah berlian, sebungkah permata, bagaimana ini?
1: Ya, permata.
0: Oh iya.
1: Tapi bukan permata, sedegam cetakan bata.
0: Sedegam cetakan bata. Aduh, ya punya cerita apa ini?
1: Cerita aku
0: nostalgia. Ya,
1: ada cerita aku sayang. Ya sedikit tadi di perjalanan ya, ada yang naik sepeda
0: ya.
1: Jadi itu etel. Jadi kasihan
0: ya,
1: jatuh.
0: Waduh.
1: Iya. Jadi aku tolongin.
0: Ya, terus gimana?
1: Terus ya, aku dikasih rokok.
0: Aku dikasih rokok. Oh iya, aduh. Ya.
1: Iya. Ya, namanya juga orang tolong menolong kan, gak pandang siapa.
0: Oh iya
1: siapa,
0: dong, boleh.
1: Gak pamri apa, pamri apa, ada pun pengertian.
0: Oh iya, terima kasih lah, harus ya.
1: Gak ada maksud apa-apa.
0: Oh iya, aduh.
1: Adapun pengertian ya boleh-boleh saja.
0: Boleh saja. Benar.
1: Lagunya kan?
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya itu aja. Widuri.
0: Widuri. Ya, ya. Boleh Widuri ya. Oke, ada Widuri nanti ya, juga ada.
1: Ibu Sukina. Mama Pili, Mama Ali.
0: Ya.
1: Buat Anda semua,
3: Kang Salim,
0: yeah.
3: But Teresa juga, buat Mama Indah, Mama Titan, buat kemana ini orang satu itu?
0: Siapa itu?
3: Itu yang dicari-cari Rasim.
0: Ya sedang makan mie ayam ya.
3: Makan mie ayam udah habis belum berapa mangkok?
0: Iyalah udah gue.
3: Rasim lagi nyari-nyari.
0: Iya.
3: Mau dikepung-kepung itu.
0: Aduh mau dikepung-kepung.
3: Mau minta itu rujak.
0: Rujak apa?
3: Ya.
0: Ya.
3: Wadid okay. Bono.
0: Oh ya.
3: Sondol.
0: Ya.
3: Buat semuanya aja.
0: Iya, siap.
3: Spesialnya buat yang lagi tugas.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam selalu. Jadi aja Arokian Kang, kalau aku khusus lagu-lagu pop kenangan.
0: Lagu pop kenangan boleh bisa?
3: Endro belum latihan.
0: Iya makanya ini udah ada request nih. Tadi udah minta mau nyanyi lagu Senjadi apa di batas kota ini Tommy G bisa.
3: Udah berapa minggu ada karaoke kan?
0: Oh iya baru ya. Awal September tadi kemarin lah ya.
3: Oh sekarang.
0: September ini kan September sekarang sudah tanggal 20 berarti udah tiga ini ya, 3 pekan ini ya.
3: Iya. Tapi jam apa sampai jam 5 kan?
0: Iya, sampai jam 5 kan kita 3 jam.
3: Karaoke-nya sampai jam 5?
0: Iya, dari jam 3 biasa. Seperti karaoke yang acara biasa kan, biasa jam 3 mulai.
3: Sampai jam 4.
0: Sampai jam 4, tapi kalau yang jam 5 ada, boleh. Boleh.
3: Oh, aku perlu latihan.
0: Iya, boleh, boleh.
3: Sama
0: itu.
3: Siapa ya?
0: Sama siapa ya?
3: Karena bukan...
0: Pak Bunder ini, Pak Bunder. Pak Bunder hadir ini, Pak Bunder.
3: Pak Bunder. Oh ya, salam buat Pak Bunder. Salam kenal dari Hendro gitu.
0: Dari Hendro katanya Pak Bunder.
3: Ada Pak Bunder gitu. Hendro gitu.
0: Hendro Pak Bunder.
3: Hendro
0: Lesmono. Hendro
3: Lesmono.
0: Saudaranya Rastim. Saudaranya Rastim. Kata Pak Bunder itu ya.
3: Ya, Pak semuanya ya, moga-moga ya, semoga bisa aja lah kalau kalian. Tapi kalau
0: enggak
3: bisa ya enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Sudah datang, makasih.
0: Oh, udah gayang nang gitu kata Pak Bunder katanya.
3: Oh, nang siapa ini?
0: Nang siapa? Nang ngomongin nang itu kata Pak Bunder katanya nang gitu jarin.
3: Oh, nang Rastim kali ya.
0: Iya, nang Rastim.
3: Oh, ini Hendro ini.
0: Ini Hendro katanya Pak Bunder.
3: Hendro.
0: Kenal kan Hendro, ya? Ya.
3: Ya. Sudah makasih kan.
0: Ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik rekan prima, kita dengarkan dulu ya. Lagu yang sudah dia persiapkan di acara sepanjang jalan kenangan ini. Dan jangan kemana-mana. Aduh, siapa lagi nih? Ya, kita terima dulu ya. Ataupun ya, kita dengarkan dulu lagunya karena sudah waktunya harus diputarkan dulu. Yuk. Ada di batas kota ini juga ada hati yang luka, juga ada Widuri, sekerta juga ada kasih, ya. Kita sudah ada siapkan. Yuk. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang jalan kenangan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

ketika itu hujan henti. Terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi.

0: Widuri, ya, satu buah lagu yang sudah diregas oleh Nangra, bukan Hendro tadi yang Hendro lagunya sudah diputarkan ya. Ada Widuri, Hati Yang Luka, juga ada Kasih, juga ada apa lagi nih. Oke, lanjut kembali, silahkan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, sepanjang jalan kenangan.
1: Waalaikumsalam, sepanjang jalan kenangan. Mah menjalin kisah, mengulang memori.
0: Oke, ya, hampir saja Bu Sukidah ya. Aduh.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Bang Arya.
0: Iya, silakan.
1: Puterin lagu dong. Ah, udah sore nih, kita mau tutup. Tapi di dalam dengerin.
0: Oh iya, siap, Bibu bisikin lagunya.
1: Itu aja ya. Puterin lagu Biarlah Aku Sendiri.
0: Oke, Biarlah Aku Sendiri.
1: Biarlah Aku Sendiri.
0: Siap.
1: Oke. Salam ya. Nomor satu mau Bang Arya, dinginlah, sehat selalu Bang Arya ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Ambil ketemu maning Bang Arya ning radio ku, cuman enggak ning radio doang. Karena ning TikTok paling gak.
0: Iya, betul sekali.
1: Anggo sing wis mudun ku nang Rasim, Te Isa. Terus Bono Eho. Ayo. Aja kakak kali baik kalau bakal mandi harus mari ke dau. Memancing. Eko pegawaiannya aja ketinggalan. Enggak tinggal tikungan maut. Uang manggungan Bapak Angga karo Bunda Rita. Sehat selalu ya Bapak Angga, Bunda Rita, semangat. Karo kian Bapak Angga lah pas sore. Enggak Mama Indah, ayo menjalin kisah Mama Indah. Karo Bapak Amire, moga saya selalu semangat. Ibu Tuti. Anggo Mang Wanta Mang.
0: Ya.
1: Yeah. Ibu Mang, menjalin kisah Mang.
0: Ya.
1: Yeah. Ya udah, semua-muanya aja menana om.

0: Iya Ibu Sukinah, sekarang tuh Pak Amir lagi pemulihan buat persiapan lagi. Ceritanya kan masih panjang Kang Arya.
1: Oh iya betul.
0: Kan sebelah kanannya belum dioperasi.
1: Oh ada dua ya berarti.
0: Iya. Jadi pemulihan buat operasi lagi yang sebelah kanannya.
1: Ya terima kasih.
0: Cuman alhamdulillah sekarang udah mulai makan sedikit-sedikit Kang Arya.
1: Oh iya, iya.
0: Kan kemarin tuh ngedrop ya. Habis pasta laser ini apa dikasihnya sariawan lagi. Jadinya makannya susah. Sekarang baru mendingan.
1: Ya.
0: Baru mulai lagi sedikit-sedikit makan. Masih panjang Kang Arya. Pemendanya harus sabar, kuat, ikhlas. Itu aja lagunya Antara Benci dan Rindu.
1: Siap nanti.
0: Iya. Salamnya. Yang pertama tuh siapa Wak Bunder?
1: Yang pertama.
0: Bukan.
1: Tadi kayaknya ada Wak Kang Dasmo kayaknya.
0: Kang Dasmo.
1: Iya.
0: Buat Tete Isa yang punya sayang, buat Ibu Sukina yang punya semangat, bareng godong lompongnya, buat Papa Angga, bareng Bunda Ritanya,
1: siap.
0: Buat Hendro Losmono, buat Pak Debono, Mama Tuti, Pak Gopur, buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Ma Odang, buat Ayah Pamungkasnya juga. Ya udah buat semua muamuanya aja ya Kang Arya ya.
1: Siap.
0: Iya, gak ketinggalan buat Teh Rini. Hayu Teh Rini masuk itu apa? Karaokean ya?
1: Karaokean ya.
0: Jam 3.
1: Jam 3
0: nanti. Yaudah, ya udah spesialnya buat Kang Arya aja ya.
1: Siap.
0: Sehat selalu. Ucapannya Kang Arya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah Sinta dan juga ada Ibu Sukina ya. Ada lagu Biarkan Ku Sendiri, Biarkan Ku Sendiri juga ada Antara Benci dan Rindu. Baik, Kirkan Rima, kita dengarkan dulu ya lagunya, ataupun ada yang sudah apa ingin masuk lagi boleh masuk, ditunggu ya di 0853-2189-9582. Nah itu tuh rekan rumah yang hari ini sedang banyak kegiatan ataupun full ya. Jangan lupa Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh. Sehari cukup satu kapsul ya, Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma. Yuk. Baik, rekan prima, 58 menit dari pukul 14 dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan. Yuk, jangan kemana-mana, masih di sepanjang jalan kenangan.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya enggak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus

dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandis pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: pertama dengan Radio Prima FM tentunya ya, rekan Prima yang baru berjumpa pertama dengan Radio Prima FM boleh masuk silahkan. Tadi sudah ada yang telepon ya, boleh. Halo. Lagunya asik sekali rekan Prima ya, tak terasa juga ini kita berdayu-dayu dengan lagunya. Oke, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Salam kenangan
0: sepanjang jalan kenangan.
1: Gimana kabarnya Bang Arya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Aduh, sehat ya alhamdulillah.
0: Ya, sehat ini harus kita gembira ini malam minggu. Hari minggu, bukan malam minggu ini, hari minggu.
1: Iya, biarpun panas juga semangat aja Bang Arya.
0: Oh iya, semangat tetap.
1: Request lagunya dulu lah.
0: Oh iya, lagu apa nih?
1: Antara Cinta dan Dusta dari Endang. Endang story-nya.
0: Antara Cinta dan Dusta. Ya, siap.
1: Salam-salamnya tadi siapa tuh tadi yang masuk, Ibu? Itu ya Ratmina ya.
0: Oh iya, ada Ibu Sukina ada.
1: Ibu Sukina ya. Salam-salamnya nih.
0: Iya.
1: Buat Bapak Salim.
0: Ya, Bapak Salim boleh.
1: Ya, Bono. Nama Nang Rasi, Ibu Tuti, Mopo Ujan.
0: Ya.

0: Semangat ya, Bu ya. Nah, Muhammad Ikan, mana Muhammad Dora?
1: Ya.
0: Kalau tadi saya sudah dengar dulu, Kang Hendro ya, Kang
1: Hendro. Hendro, Hendro Lusmono, ya.
0: Kang Hendro, Kang Pani, Kang Pani, Kang Pani. Terus Indah Yunyata yang dari Indah, Mama Mami,

0: Kang Rian.
1: Kang Rian.
0: Nah, udah semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Tinggalnya buat Kang Rian lagi kita.
1: Oke, siap. Terima kasih.
0: Siapanya? Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Cak Pur. Cak Pur ini baru masuk atau baru bisa masuk ini Cak Pur. Ya karena banyak ini sekali sekarang ini yang ingin masuk ya, mungkin ingin nyanyi lagu pop lama, juga yang ingin request lagu boleh ya masuk, silakan. Oke, kita buka lagi, silakan yang ingin masuk di menit ke-21 juga, rekan Prima tak terasa juga ya. Waduh ya. Halo, assalamualaikum. La, la, la, la, la, la. Assalamualaikum, sepanjang jalan kenangan.
2: Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Apa? Bentar lagi ya.
1: Sepanjang jalan kenangan. Apa yo? Menjalin kisah.
2: Bentar. Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Jangan menjalin kasih ya, jangan kebalik ya.
2: Aduh ampun, baru kemarin udah lupa lagi.
1: Iya.
2: Di mana Bang Arya, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih.
2: Iya, ini apa sih lagunya, Teman Kenangan ya?
1: Iya, Teman Kenangan, betul sekali. Request lagu aku, atau nyanyi ya, yo?
2: Nggak bisa nyanyi kan kemarin juga pas-pasan malin.
1: Okay. Oh ya udah, berarti request lagu aja ya.
2: Nanti kapan-kapan aja.
1: Ya boleh silakan ya.
2: Suaranya juga pas-pasan.
1: Pas-pasan. Oke. Okay.
2: Ya, lagunya dari Mbak Ii Subianto.
1: Judulnya?
2: Apa sih?
1: Apa ya?
2: Bentar ada yang SMS.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Oh, ya. Ini aja. Sedap malam.
1: Sedap malam, ya.
2: Iya, bunga sedap malam.
1: Sedap malam.
2: Iya, ada ya.
1: Sedap. Bunga. Ya. Oh, bunga sedap malam maksudnya.
2: Iya, ya. Yang bunga yang kau beri di hati.
1: Nah, ini bisa nyanyi.
2: Gitu.
1: Ini bisa nyanyi, katanya enggak bisa nyanyi.
2: Terpaksa.
1: Oh, aduh, terpaksa. Aduh, ya, oke, okay, lagu ya. Ya, siap nanti.
2: Salamnya buat ibu kita, Ibu Sukina.
1: Ya.
2: Semoga sehat selalu. Juga buat Mimi Epi. Juga buat Mimi Rasmina.
1: Ya.
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Ya. Juga buat Teh Iya, Teh Isa.
1: Bisa.
2: Yang punya saya. Gitu ya. Betul ya Bang Arya?
1: Ya betul
2: ya. Terus buat Bunda Mary.
1: Iya Bunda Mary.
2: Mama Indah.
1: Oh, ya.
2: Ibu Tuti. Mbak Mega.
1: Iya.
2: Terus tadi aku dengar ada suara Bunda Sari ya.
1: Oh iya Bunda Yunisari ya. Aduh, Bunda Yunisari ini baru kelihatan, betul sekali.
2: Sehat selalu ya Bunda. Sudah lama ya. Tadi aku dengar suaranya. Juga okay. Buat Nok Bintang.
1: Iya.
2: Ya, buat Abah Ade. Buat Bang Rian. Itu masih sedaerah sama aku, Subang.
1: Oh, iya.
2: Abah Ade juga kan sama. Terus buat Kang Sondol, Kang Wanta, Kang Aman. Aman-aman saja.
1: Iya.
2: Iya, cuma. Aduh, Kang Aman. Iya. Aturan. Sunda dikit enggak apa-apa ya?
1: Enggak apa-apa tuh. Iya.
2: Terus aturan buat itu Nang Rasim, Pak Salim yang barusan turut
1: Capur, iya.
2: Ya, betul ya.
1: Betul.
2: Terus ada Bunda Santi ada ya?
1: Ya, Bunda. Ya. Santi.
2: Terus buat Mister Bono. Hmm. Terus, pokoknya buat semuanya aja. Ya,
1: siap.
2: Kelamaan. Ya. Harusnya ditulis ya, lupa wae.
1: Aduh, iya ini biar enggak lupa harus ditulis.
2: Aduh, banyak banget rekan-rekan Prima ya. Sampai ke luar daerah. Banyak ya Kang Arya.
1: Banyak sekali, betul sekali.
2: Banyak pendengarnya. Iya. Pokoknya buat semuanya aja, maaf nggak satu persatu ya. Okay. Yang kelewat maaf banget. Pokoknya spesialnya buat semuanya aja.
1: Yeah.
2: Juga buat kru Radio Prima semuanya ya.
1: Oke, okay, siap, terima kasih.
2: Buat aja juga sehat selalu keluarga.
1: Amin ya.
2: Yeah. Udah lagunya itu ya dari Mbak Ii Sugianto.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih banget Bang Arya.
1: Oh iya, siap ya. Terima kasih kembali.
2: Tadi aku juga udah lihat di TikTok. Sudah lihat Bang Andre.
1: Oh iya.
2: Bang Arya. Tinggal nanti siapa yang Ayu Dewi itu?
1: Mbak Putri ya, Mbak Putri.
2: Ya, Mbak Putri sama Teh. Siapa?
1: Teh Nimas ya.
2: Iya. Sekarang mau udah tahu lah. Bang Arya, Bang Andre.
1: Ya.
2: Baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Datang-datang. Ya.
1: Iya. Oh iya. Terima kasih.
2: Enggak mungkin lah kalau Puri ini bilang dia jelek, enggak mungkin.
1: Iyalah. Aduh.
2: Pokoknya pro Radio Prima tuh. Alhamdulillah. Mencang kedengarannya kemana-mana juga.
1: Betul
2: juga.
1: Ya.
2: Enak-enak didengar. Udah gitu aja ya.
1: Oke, siap.
2: Makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ada Bu Rini di Tanjung Siang Subang ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa sih Kang Kuno Kang?
1: Oh, Bunda. Bu Rini dari Tanjung Siang Subang.
3: Iya, kok sih sedela temen ngomong orang tambah maning.
1: Iya.
3: Tunggu sih ngawit jam 12.
1: Aduh ya, siapa? Oke, lanjutkan kembali. Aduh, wakanen ini.
3: Iya, sampai paspornya bergelingan. Cang, paspornya kapriwe mana?
1: Sepanjang jalan kenangan, menjalin kisah mengulang memori.
3: Oh iya, sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah mengulang memori.
3: Priwen kan?
1: Menjalin kisah mengulang memori.
3: Iya, memori lah.
1: Ya betul.
3: Orang nyanyi biasa Jawa sakin meli.
1: Iya, ini pop ya. Pop.
3: Oh, pop. Oke, kita lagunya itu aja. Yang ini ke Ardila, aku ingin pulang.
1: Aku ingin pulang.
3: Lagu ini terpilih buat Pen Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang sekarang lagi monitor di pesawat radio masing-masing. Oke, terima kasih Kang atas kesempatannya. Salam kanggo singawit asam pejetor ya. Oh, singkat padat mudah dimengerti.
1: Oke. Okay, ya.
3: Aja gelis-gelis, sing suwe.
1: Iya.
3: Tambah maning ibu ini. Sing enten sing awit jam 12. Oke, Kang, terima kasih atas kesempatannya. Ucapannya assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Ganden ya yang inginnya request lagunya Mama Aku Ingin Pulang ya, lagunya ditunggu Pak Ganden ya. Baik, rekan Prima, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah ya persiapkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara SJK yang hadir tiap pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang hingga 5 sore ya. Oke, okay, ya di menit ke 30 ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya siapkan ini.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: Sepanjang Jalan Kenangan hadir tiap pekan sekali jam 2 siang hingga 5 sore ya, untuk rekan prima yang hari ini sedang mendengarkan. Lagu-lagu kenangan adalah lagu-lagu yang masih ini ya, enak didengarkan, apalagi di sore-sore seperti ini ya, sambil dengerin, sambil minum kopi ya, duduk ya, apalagi ya, banyak sekali lah yang dilakukan ya di saat-saat kita mendengarkan alunan suara-suara dari penyanyi lama ya, dan diputarkan kembali di jam 15 ya kan, hingga 17 ya. Baik rekan prima, lanjut kembali, silahkan, tadi ada yang udah masuk nih. Boleh ya, kita buka lagi di 0853-218-9958-2. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang Jalan Kenangan,
1: jalin kisah mengulang memori.
0: Waduh, iya. Mau nyanyi apa request lagu nih, ayo?
1: Boleh lah nyanyi, Kang Arya.
0: Oke, lagunya apa ini?
1: Kau bukan dirimu.
0: Kau bukan dirimu. Buku berarti orang
1: Bantu
0: lain.
1: Tentu ya, Kang Arya.
0: Kau bukan dirimu berarti orang lain ya. Kau bukan diri. Dari Dewi Yul ya. Boleh ya?
1: Iya, iya, nah, betul.
0: Kau bukan dirimu.
1: Salam-salamnya, Kang Arya.
0: Oke, salamnya buat siapa
1: Supina,
0: dulu?
1: Supina, Mama Billy, Papa Lebih, Nang okay. Rastim. Lenung, Mama Setia, Bapak Salim Capur, Mister okay. Bono.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Mami Beng, Mama Indah, Mama Fauzan.
0: Udah siap belum nih? Kita ulang lagi.
1: Ayo siap. Ayo yuk. Langsung ya, Kang Arya.

0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kang Arya. Yeah. Spesialnya buat Kang Arya aja, okay, selalu sehat.
0: Yeah.
1: Terima Amen. Kasih banyak. Mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada Mama Aldin ya yang sudah bergabung. Oke, rekan prima, lanjut kembali ya. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini ya sebelum kita melangkah ke lagu berikutnya.

0: Prahara Cinta dari Lydia dan Emaniar. Ya, sudah masuk di jam yang ketiga ataupun jam terakhir ya rekan Prima. Tepat pukul 16 lewat 11 menit. Oke, lanjut. Silakan yang tadi belum sempat masuk. Boleh sekarang ya, kita buka lagi nanti teleponnya di 0853 2189 9582. Dan kita mencoba, kita membuka ini dulu ya, perakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat ya. Di Bogor ini hujan ya rekan Prima, dan Sukabumi hujan juga. Cianjur cerah ternyata rekan Prima, juga Bandung cerah, yang Garut juga cerah ya. Dan besok untuk wilayah Bogor ada hujan ringan tetap rekan Prima, dan Sukabumi cerah ya. Cianjur hujan sedang, yang Bandung juga hujan ringan rekan Prima. Untuk Cirebon cerah masih ya rekan Prima, berarti daerah Indramayu masih cerah rekan Prima. Ya. Oke, ya lanjut kembali, dan Arya masih mengutip dari lognews.co.id mengenai mengenal musik orkestra yang kini diperkenalkan kepada pelajar MI hingga MA. Musik orkestra mulai menjadi bagian dari pengembangan pendidikan seni di Mahat Al-Zaitun melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Ali bin Abi Thalib pada hari Sabtu tanggal 19 September 2026 pukul 8 hingga 9. Dan ratusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah juga Madrasah Aliyah dikenalkan lebih dekat dengan dunia musik simfoni yang selama ini identik dengan panggung konser berskala besar. Dan kegiatan tersebut menghadirkan maestro sekaligus pelatih musik orkestra yaitu Ferry Wijaya yang memperkenalkan berbagai instrumen orkestra, cara memainkan alat musik hingga peran setiap instrumen dalam sebuah pertunjukan. Sosialisasi ini menjadi langkah awal Mahat Al-Zaitun dalam membangun kelompok orkestra yang nantinya melibatkan para pelajar. Oke, rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.co.id. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Panjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan. Ya, menjalin kisah, mengulang memori. Ya. Oke, ini dengan siapa ini? Kayaknya lama sekali nih enggak kelihatan lagi nih. Sibuk kayaknya ya.
1: Sibuk tangan ya.
0: Waduh, sibuk mantul pokoknya kalau udah sibuk ini. Oke, ada request lagu?
1: Request lagunya, Bang Arya.
0: Boleh, silakan. Lagunya apa?
1: Nonton Layar Tancap.
0: Nonton Layar Tancap, ya. Oke, ya nanti kita putarkan lagunya buat siapa ini?
1: Buat Sing Lagi Pada Menggawe.
0: Oke, Sing Lagi Menggawe nih. Yo, nonton Layar Tancap. Pokoknya malam.
1: Iya, kenangan Layar Tancap bengen lagi waktu iya. Bareng.
0: Nonton Layar Tancap, ya. Salamnya buat siapa ya?
1: Bang Arya.
0: Ya.
1: Bang Anu, Bu. Oh, Mang Sukara. Oh. Elingan baku bengen.
0: Iya.
1: Nonton lagi temenan ning Layar Tancap.
0: Oh, iya.
1: Alah.
0: Layar Tancap.
1: Lagu kenangan nih, Ci.
0: Oke, iya ya, kita.
1: Salam Kang Kang Komeng. Kang Bini nih.
0: Oke.
1: Terus kanggo Kang Cerita nih. Terus kanggo Wong Isri Batani.
0: Oke. Oke, siap. Lagunya tunggu.
1: Nonton Layar Tancap.
0: Nonton Layar Tancap. Siap.
1: Salam-salamnya di KB Bala.
0: Oke,
1: okay.
0: Ya. Boleh, siapa lagi salamnya buat siapa?
1: Anggo nang siapa aku mau kah? Anu nenang Rastin kah?
0: Indro itu namanya.
1: Ex-Indro Lasmono.
0: Indro Lasmono.
1: Aduh. Kembali nang Rastin.
0: Iya.
1: Ya, kanggo Ibu Sukina.
0: Ya.
1: Kanggo Habib bae lah.
0: Okay,
1: yuk ditunggulah layar tancep.
0: Layar tancap siap nanti diputarkan.
1: Kanggo Mang Sukarane lagi nyidak bata karo ngrokna layar tancep.
0: Layar tancep pokoknya. Nggih, siap.
1: Iyalah kanggo Mama Isakane. Yuk, Mama Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ibing ini. Aduh, lama sekali Kang Ibing ini enggak berjumpa. Ya kan. Oke, Kang Ibing nih, semoga lancar selalu nih usahanya dan diberikan kesehatannya. Yuk. Yuk, silakan untuk penelpon berikutnya boleh kita buka di 0853-2189-9582. Ada siapakah ini? Ya, jadi apa kalau kita tadi mengenai musik orkestra ya. Jadi musik orkestra itu merupakan sebuah ensemble musik yang terdiri dari banyak pemain dengan beragam jenis instrumen yang dimainkan secara bersama dan di bawah arahan seorang konduktor. Berbeda dengan grup musik biasa ya, kalau orkestra memiliki pembagian instrumen berdasarkan keluarga alat musik sehingga menghasilkan harmoni yang kompleks dan kaya. Dan secara umum orkestra terbagi ke dalam 4 kelompok instrumen utama, yaitu alat musik gesek atau biola ya biasanya, dan alat musik tiup kayu ya, seruling, dan alat musik tiup logam, dan alat musik perkusi. Dan setiap kelompok memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi untuk membentuk komposisi musik yang utuh. Dan dalam apa pengenalannya ini, beberapa instrumen seperti biola, piano termasuk fungsi keduanya dalam sebuah pertunjukan orkestra. Oke, rekan prima, kita lanjut dulu ya. Dengarkan dulu satu buah lagu layar tancap yang sudah ditunggu oleh Kang Ibing ya, Kang Ibing layar tancap ya. Malam minggu ya memang harus apa? Bayangkan dari waktu dulu itu sering ini ya, sering kita nonton layar tancap ya. Memang asik sih ya. Jadi kita rame-rame biasanya dengan teman kecil ya, nonton ke lapangan gitu kan. Sambil bawa sarung biasanya. Sambil bawa sarung. Waduh ya kan. Lar pulang malam kadang kehujanan. Ya banyaklah cerita-ceritanya rekan prima ya. Asik pokoknya, makanya kita dengarkan dulu layar tancap.

Heran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan prima.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Aku dari Niki Astria, mata lelaki. Ya, ya, lagu ini membawa kita ke pukul 16 lewat 46 menit, ya rekan prima, dan tak terasa juga. Dan pertemuan ini kita sampai di sini dulu ya rekan prima, karena tepat pukul 17 kita berganti acara lagi di MP3 atau musik pilihan pendengar prima. Ya. Oke, ada lagu berikutnya nanti kita dengarkan ya, ada Rinai Hujan yang dari penyanyi lama juga di Jaya Dimanasari untuk kita dengarkan. Dan terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir tadi, ada Indro ya, ada Indro, juga ada Ibu Sukina, juga ada siapa lagi nih, ada Mama Indah ya, Mama Indah ya, juga ada Kang Wanta, juga Kang Wanta, juga Taisa, juga ada Kang Nasmo, serta ada Burini yang ada di Tanjung Siang Subang, juga ada Mama Aldin, juga ada Capur ya, ada yang disebut, ada yang belum disebut. Ya, kayaknya sudah tersebut semua ya rekan prima ya. Oke, terima kasih atas teleponnya dan atas komunikasinya dengan Radio Prima. Dan lagu ini kita putarkan ya rekan prima, untuk supaya ini ya, ada Rinai Hujan ya. Siapa yang kenal dengan lagu ini ya rekan prima? Ya. Baik, kita dengarkan dulu lagunya supaya tidak ini ya, tidak apa? Tidak buru-buru pingin hujan dulu nih. Ya. Ada lagu berikutnya sudah Ria siapkan ya, menuju pukul 17 nantinya.

0: Pan ya, Arya juga pamit ini tentunya rekan Prima ya. Baik, terima kasih rekan Prima untuk kehadirannya yang di TikTok Prima, juga yang ada di telepon Prima juga ya, terima kasih di WA Prima juga ya. Dan jangan lupa selalu di follow ya di Prima 95,8 FM Indramayu, juga di TikTok Prima ya, serta di Facebook Prima, Radio Prima FM Indramayu. Baik, terima kasih. Arya pamit, mundur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu lagu penutup ya dari Kang Fauzi untuk rekan Prima.
1: Radio 95,8 FM.

Assalamualaikum Merdeka. Halo Bang Rias, kabehane gimana kabarnya di hari Minggu ini? Tau gak sih Bang Reang, ya meskipun ini ya Sahil hari ini sendirian ya kan, Sahil yang bakal menerkam prima nih sampai jam 9 malam, yang bakal nemenin hari Minggu kalian di sore menjelang malam ini. Karena ini kan ya masih ya hawanya tuh hangat ya. Kalau sore tuh karena hari ini ya hawanya tuh hangat ya kan. Terus tadi siang tuh sumpah terang prima, itu panas banget. Lu tau gak sih, sampai ayah aja tuh niatnya nih ya siang tuh mau keluar, mau beli sesuatu gitu kan. Nah ini aku sampai gak bisa dan gak mau, bahkan ya gak mau keluar karena saking panasnya. Dan akhirnya ya leha-leha aja di rumah gitu. Tapi kalau buat rangkaian prima semuanya gimana nih? Meskipun hari ini siang, hari ini panas banget gitu, kalian gimana? Berani keluar atau bahkan rebahan aja?

Nah, kalau misalkan ya rekan Prima sama kayak Sahil, ya kan kalian rebahan aja. Pas banget sih emang. Kita emang sehati gitu ya. Sampai-sampai kayak kita tuh, waduh, kacau sih. Emang ya, Sahil tuh kalau misalkan ini, apa namanya, siang hari ini tuh ya cuma rebahan, terus goreng telur ya kan, masak nasi, terus yang tadi bikin kalau pagi tadi aku makan kayak nasi uduk terus campur telur gitu. Itu enak banget asli, nggak bohong ya. Tapi orang yang kalian emang jatahnya libur gitu hari Minggu, ngedate ngedate gimana, coba kalian ceritain ke Sahil yang sedang single ini ya, ceritain aja nggak apa-apa, nanti bakal aku bacain gitu kan sambil aku nikmatin bakpia. Ini aku harus habisin 4 piece ya bakpia ini ya. Karena memang ini bakpia expirednya tanggal 21. Sedangkan sekarang tanggal 20 September. Sahil harus habisin nih. Ya kan? Coba buat uang reang yang mau cerita-cerita tentang percintaan kalian di hari Minggu ini, jalan-jalan kemana, bisa banget di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liberter Tobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Rayem Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di primafmindramayu.com. Oke, thank you guys. See you.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: ramai sekali ya terdengar bahwasannya di sini hari ini akan melaporkan nih yang mana di Mahat Al-Zaitun, lebih tepatnya di Mini Zeteso lantai 5 ya, sedang berlangsung kegiatan ulang tahun angkatan 23 ya, pelajar angkatan 23 Gentures di Mini Zeteso lantai 5 tepatnya di Gedung Ali. Dan di pertemuan kali ini yaitu menjadi penghujung tahun angkatan selama di Mahat Al-Zaitun. Bahwasannya tadi sejak sekitar jam 3 ya sampai saat ini masih ada penampilan-penampilan dari pelajar, terus juga banyak dari pelajar yang menyiapkan kejutan yang sudah dipersiapkan oleh panitia juga. Dan dengar-dengar sih ya, pelajar angkatan 23 ini terkenal prestasi akademik dan seni yang diraih dari kekompakan angkatan nih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya Disney akan lanjutkan wawancara dengan ketua panitia di kegiatan pada sore hari ini, yaitu yang bertepatan di hari Ahad tanggal 20 September 2026. Oke, rekan prima semuanya, saat ini Disney sudah bersama dengan ketua panitia ya daripada kegiatan di sore hari ini. Halo, kalau boleh perkenalkan nama lengkap kamu siapa, terus juga kelas berapa, dan mungkin bisa dijelaskan kegiatan di sore hari ini itu gimana?
1: Perkenalkan, nama saya Hafiz Azhar bin Muhammad Masud. Saya di sini sebagai wakil satu Kementerian Urusan Kerjasama Antar Sekolah, Pelajar dan Masyarakat. Nah, pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan angkatan, yaitu Selamatan Angkatan yang bertema Turn Back Time of Gentures. Nah, di sini dari mulai kita persiapan di awal sampai mulai pada tahap strategi untuk acara ini, itu full dari kita. Dari mulai EO, event organizer, dari mulai strukturalnya, administrasi, semuanya dari kita. Dimulai dari EO. Nah, di dalam ini kita sudah melayout panggung dengan sedemikian rupa, itu kita mulai dari awal, yaitu dari mulai lightning. Nah, lightning ini kita mulai ulik-ulik lah bahasanya, ya mencari tahu bagaimana caranya supaya oh, lightning ini bagusnya di mana ya, atau yang warna merah ini bagusnya di mana ya. Nah, itu semua kita rangkum menjadi satu, dan itu alhamdulillah sudah dikuasai oleh EO atau event organizer di angkatan Gentures, seperti itu.
0: Oke, nah kalau dari kegiatan ini nih kayak saya lihat ya punya vibe nostalgia gitu, kayak ada pesan atau mungkin pesan apa yang agar menghadapi tantangan ke depan nih namun tetap mengingat angkatan 23.
1: Nah, untuk temanya ya, ini termasuk ke dalam tema, yaitu turn back time of Gentures. Nah, kita di sini kan sudah di jenjang akhir, yaitu kelas 12. Kita butuh juga yang namanya nostalgia supaya kita ingat masa lalu angkatan kita, tawa dan sedih angkatan kita di awal sampai di tahap ini. Kita ulang di acara pada hari ini, yaitu turn back time of Gentures. Nah, di dalam sini selain kita harus mengingat masa lalu Gentures, kenangan-kenangan yang dihadapi oleh Gentures, kita juga tidak lupa untuk mengingat masa yang akan datang, yaitu masa hadapan. Walaupun kita di sini mengingat masa lalu yang telah kita hadapi, tapi kita tidak lupa untuk mengejar apa yang harus kita gapai, yaitu mensejahterakan bangsa Indonesia ini, dimulai dari angkatan kami. Kalau bukan kami, siapa lagi? Seperti itu.
0: Ini kan ada Dewan Guru, terus juga ya beberapa lah tamu yang hadir untuk menghadiri kegiatan hari ini. Mungkin dilihat juga mereka membersamai kalian, terus juga menyaksikan penampilan-penampilan bahwa mereka ikut tertawa juga nih. Mungkin dari ketua panitia sendiri ada kesan apa nih?
1: Nah, untuk dari kami, dari panitia, itu sangat berkesan dengan adanya Dewan Guru dan wali kelas yang datang, itu berkesan kepada kami. Karena selain kita lulus dari sini, tidak semena-mena kita hanya lulus lalu tidak ada kesan di dalam alma mater kita sama sekali. Nah, oleh karena itu dengan adanya guru atau dewan guru di sini, kita bisa dibimbing dan dibersamai, mau itu tanda tawa canda ataupun pesan moral dan lain-lain, itu kita sangat senang. Dan juga kita sangat menunggu-nunggu sampai tadi itu belum kita mulai acara, sebelum ada ketua dari perwakilan majelis guru. Nah, oleh karena itu kami sangat butuh bimbingan dari majelis guru atau dewan guru yang ada di sini.
0: Oke, terus yang menariknya tadi di saat Farhan ya, siapa tadi namanya?
1: Mas saya, Hafiz.
0: Oh iya Hafiz, sorry, Farhan ketua angkatan ya. Ya, Hafiz tadi sempat sambutan dan ada satu kalimat yang bikin menarik saya nih. Masa lalu adalah sejarah dan masa depan adalah kita yang menentukan. Nah, lalu sejarah apa yang sebaiknya kalian bawa untuk bekal ke masa depan agar sukses?
1: Nah, untuk tadi pesan yang saya kutipkan, yaitu masa lalu ada sejarah, masa depan kita yang tentukan. Yaitu yang harus kita bawa dari Mahat Azzaitun ini, yang pertama visi misi, yaitu pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi, itu harus kita bawa kemanapun dan dimanapun. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oleh karena itu kita harus selalu ingat alma mater kita dimanapun kita, mau itu di belahan dunia ataupun kita nanti sudah sukses atau sudah menempati di jenjang-jenjang atau bahkan kabinet Republik Indonesia, kita harus tidak lupa dengan alma mater kita. Jadi walaupun kita sudah sukses apapun, sudah sejauh apapun peningkatan kita, kita harus ingat bahwasanya alma mater kita adalah rumah kita bersama.
0: Oke, mungkin dari kegiatan ini ada nilai atau apa gitu?
1: Untuk nilai ya. Nilai yang bisa diambil dari sini yaitu angkatan kami, angkatan 23 Gentures itu bisa menunjukkan bakat-bakatnya, mau itu bakat dari seni maupun akademik sebenarnya nanti ada, namun pada acara kali ini itu belum ditampilkan. Nah, kenapa acara ini selalu ada di setiap tahunnya? Karena supaya tidak hanya orang-orang itu saja yang tampil, yang memberikan bakat. Karena saya tahu, saya paham latar belakang angkatan Gentures ini, pasti di balik itu mereka tuh punya bakat-bakat yang mereka pun itu belum tahu di mana bakatnya. Oleh karena itu kami organisasi pelajar itu menyediakan tempat untuk mereka mengembangkan kemampuan dan bakat dari dirinya sendiri.
0: Oke, terima kasih banyak sebelumnya Hafiz. Oke rekan Prima, kalau tadi Disti wawancara dengan ketua panitia dari kegiatan ulang tahun angkatan 23 ya. Dan saat ini Disti sudah bersama dengan ketua dari pelajar angkatan 23-nya sendiri, yaitu namanya Gentures ya, benar ya?
2: Ya, betul.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih nama lengkap kamu siapa, kelas berapa, terus juga bisa dijelasin kegiatan di sore hari ini.
2: Oke, pertama-tama nama saya Muhammad Farhan Al-Huda bin Muhammad Sakur. Saya sebagai ketua MPK angkatan 23 atau ketua majelis perwakilan kelas angkatan 23 Gentures. Saya kelas 12 M1. Alhamdulillah hari ini angkatan saya sedang melaksanakan kegiatan selamatan angkatan 23. Ini adalah kali kelimanya atau kelima dari perjalanan pendidikan angkatan saya di Mahat Al-Zaitun. Dari kelas 7, 8, 9 sampai dengan sekarang kelas 12. Dan sebentar lagi angkatan saya akan lulus dari Mahat Al-Zaitun dan menjadi alumni dari tempat ini. Hari ini kami kembali mengingat angkatan kami, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kami jalankan, hal-hal apa yang sudah pernah terjadi di angkatan kami dari kelas 7, pengalaman baik itu pengalaman baik, pengalaman yang kurang baik, pengalaman yang sedikit menjengkelkan, dan berbagai emosi-emosi lainlah yang cukup membuat angkatan saya kembali merasakan bernostalgia atau bahasa lainnya seperti itu.
0: Oke, kalau kamu bisa gambarkan dari angkatan 23 Gentures ini bagaimana?
2: Nah, saya menganggap untuk angkatan saya sendiri adalah seorang remaja yang masih dalam proses berkembang, atau misalnya bahasanya remaja yang sedang berkembang gitu. Karena angkatan saya dari kelas 7, 8, 9, 10 itu mengalami banyak sekali perubahan. Yang saya merasa ada rasa kembali, jika saya mengenang hal itu saya merasa bangga. Nah, ketika dulu jika dianalogikan sebagai remaja tadi, ketika baru masuk itu seperti remaja awal yang tidak mengenal apa-apa, yang antara tangan, kaki, kepala kalau bisa diibaratkan dengan kepala itu adalah ketua MPK, kemudian tangan itu adalah anggota-anggota dan lain segala macam dalam tubuh. Nah itu menjadi hal remaja yang mulai aktif itu, yang mulai memahami, oh bagaimana kita harus bertindak. Sampai sekarang kemudian lanjut dalam proses, akhirnya kami mengalami pembentukan dalam masa pendidikan 7, 8, 9 dan akhirnya kelas 12, dan sampailah kami di masa remaja akhir yang saya di sini ya bisa dibilang sebagai kepala dari teman-teman saya ataupun otak di balik ide teman-teman saya, dan tak lupa kepada tim saya juga, tim MPK yang telah bekerja keras untuk membantu teman-teman saya untuk menjalani kegiatan-kegiatan yang ada di Mahat Al-Zaitun, terutama untuk persoalan saya. Nah, saya mengibaratkan teman-teman saya seperti itu, yang sedang terus bertumbuh, terus belajar, terus menyempurnakan kesalahan-kesalahan yang pernah kami laksanakan dulu.
0: Oke, kalau dari angkatan Genturas ini ada moto nggak?
2: Ada.
0: Ah, apa tuh?
2: Motonya bersatu menggapai prestasi.
0: Itu udah menjadi prinsip dari ini belum? Prinsip nyata dalam berasrama, bersekolah, apa berkesenian seperti apa?
2: Alhamdulillah. Jika di dalam implementasinya, moto kami ini bersatu menggapai prestasi sudah banyak sekali mengalami peningkatan-peningkatan dalam hal contoh kedisiplinan kami, kemudian dengan keterlibatan kami dalam berpakaian, bersosial. Nah, dalam hal kedisiplinan, alhamdulillah di kelas 12 ini angkatan saya masih tetap solid untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib itu secara bersama-sama. Nah, itu.
0: Oke, dilanjutkan.
2: Oke, kemudian ada hal lain itu dalam kegiatan berasrama ya kak. Kemudian dilanjut dengan kegiatan kami di sekolah, kami mengikuti kegiatan sholat zuhur berjamaah dan itu secara tertib rapi. Nah, kalau dalam berkesenian ataupun berolahraga, banyak teman-teman saya dan yang lainnya itu sudah melaksanakan atau menggapai banyak prestasi-prestasi, diantaranya prestasi bola basket, prestasi bola, kemudian olahraga ataupun dalam akademik itu seperti olimpiade. Dan sekarang teman-teman saya juga ada yang telah masuk tingkat provinsi untuk olimpiade madrasah Indonesia.
0: Tapi benar nggak sih dari angkatan 23 ini memang terkenal dari prestasinya?
2: Alhamdulillah seperti itu. Nah, jika ditanya tentang prestasi, prestasi kami lumayan banyak. Nah, diantaranya itu dalam hal akademik, kemudian olahraga, bisa dicek di Posmas atau mungkin asrama, ada di situ peninggalan-peninggalan piala yang pernah diraih oleh angkatan kami. Meskipun tidak secara full dari angkatan kami secara penuh untuk mengambil prestasi tersebut, namun ada peran angkatan saya di sana.
0: Oke, terakhir, kamu punya pesan nggak untuk angkatan 23 ini ke depannya, terus juga untuk adik-adik kelas kamu nantinya?
2: Oke, ada pesan untuk angkatan saya terkhusus. Nah, jika nanti teman-teman saya sudah lulus semuanya, sudah tamat pendidikan dari Mahat Al-Zaitun ini, saya harap kalian semua tidak pernah melupakan kebersamaan-kebersamaan yang telah kita lakukan bersama. Kemudian juga jangan pernah lupakan alma mater ini, karena di tempat inilah kita dibentuk, di tempat inilah kita pernah bersama-sama merasakan pahitnya bagaimana belajar, kita merasakan senangnya bercengkerama satu sama lain, dan hal itu yang sangat berarti bagi kita semua, dan jangan pernah lupakan itu. Meskipun kita itu sebagai apapun di luar, mau itu sebagai orang direktur, mau itu sebagai profesor ataupun orang-orang berpengaruh lainnya di dunia luar, jangan pernah lupakan hal itu. Dan saya mendoa untuk teman-teman saya seluruhnya, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan di masa depan itu adalah bentuk nyata dari hasil kerja keras dan kegigihan kita bersama, dan itu menjadi salah satu yang akan membawa baik nama angkatan kita, angkatan adik-adik kelas kita, dan kemudian terkhusus alma mater kita sendiri, Al-Zaitun.
0: Oke, terima kasih banyak sebelumnya dengan Farhan ya?
2: Iya.
0: Oke Farhan, semangat ya buat kamu terus. Oke, itu dia rekan Prima semuanya, wawancara Disney dengan Farhan ya. sebagai ketua angkatan

0: Kabar gembira, gembira. Kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Prima FM, aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Melukis Senja by Budi Doremi. Nah, aku pengen request lagu ini karena enak aja lagunya, jadi pengen diputar lagi. Oh ya, aku nitip salam kepada Bang Baim yang ada di sana. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat di streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Nih ada WhatsApp masuk nih rekan-rekan ya, dari Imut. Ini temanku. Yil, kalau aku sih lebih suka nongkrongnya itu kalau misalnya sama doi di indoor gitu, sambil ngobrol-ngobrol, kita minum kopi. Terus sama dengerin curhatan dia habis pulang kerja. Beh. Ini si Imut nih, emang si lakinya pekerja keras banget nih. Sampai ya kan dia nih nyaman gitu kalau misalkan ngobrol sama Imut. Karena emang ya, kalau misalkan indoor tuh, indoor ya guys, tempat itu ber-AC di kafe gitu. Emang cocok buat ngedip gitu ya, deep talk atau enggak ngobrol-ngobrol ringan sambil ngerjain tugas juga oke ya kan, apa namanya? Kalau kayak gitu tuh namanya tuh ya? Ada yang tahu enggak sih kalau belajar bareng tuh study date ya? Study date bukan sih? Kalau jalan-jalan kan study tour. Ini study date ya? Ya, study dating ya. Itu seru banget karena emang sih aku juga pernah kan. Itu di salah satu kafe di Tangerang. Cocok banget gitu buat ngedate gitu kan. Dia indoor ber-AC. Terus karena kan emang ada desain tuh indoor tuh non AC gitu kan. Ada juga non AC, non smoking gitu kan. Tapi ada juga yang emang indoor tapi bisa smoking gitu. Cuma emang dikit sih. Cuma tapi itu enggak ber-AC, enggak AC banget. Nah, ini tuh indoor no smoking. Beh, itu sumpah nikmat banget. Apalagi AC-nya tuh dingin. Beh. Yakin deh betah banget. Karena kalau misalkan sahil ya, kalau misalkan entah pun itu dating atau enggak nongkrong sama teman-teman, itu udah pasti lama banget. Bisa sampai 2 jam atau enggak 3 jaman. Itu kalau misalkan ngerjain tugas ya 3 jaman ya. Karena saya pun pernah sampai 4 jam atau 3 jam ya, itu sambil ngerjain tugas laporan laprak ya, bisa bilang laprak, laporan akhir waktu pas SMK sama teman-teman tuh bertiga tuh, bayangin udah kayak ngekos. Lama banget, tapi emang untungnya kafenya itu kosong. Kafenya itu sepi. Karena emang kan bukanya kan jam 9 ya, bukanya jam 9, tutupnya jam berapa ya? 23 kalau enggak salah. 23 atau 22 gitu. Pokoknya malam deh pokoknya. Nah, itu karena sahil kesananya pagi-pagi jadi masih sepi, anak-anak itu masih pada sekolah dan yang ada cuma sahil ya, sama dua teman sahil itu, ya kan? Terus nanti siangnya nyusul, ya kan, nambah beli gitu kan. Ya lumayan lah kalau misalkan buat dating atau ngerjain tugas gitu. Nah, Wong Reng nih gimana nih? Misalkan di Hargelis kan ada kafe-kafe yang emang cocok buat dating, ya kan, berduaan gitu. Karena memang sekarang tuh Hargelis udah maju banget. Asli banyak banget tempat-tempat nongkrong ya, meskipun enggak sebanyak itu ya. Ya mungkin rekan Prima ada yang langsung pergi ke Subang, ada yang pergi ke mana lagi ya? Selain ke Subang enggak ada sih. Tapi kalau misalnya di daerah Patrol tuh ada kafe-kafe bagus tuh. Cuman aku lupa namanya deh. Pokoknya ada tuh dia kalau misalkan dari arah Patrol ke Imkot yang dia sebelah kanan. Nah, itu deh. Coh, buat rekan Prima, kalian prepare di mana nih ngedate-nya? Chat di kolom komentar ya di 0853 2189 9582.

Tapi kalau tuh misalkan ya rekan prima wong reang, kalau misalkan ngedate, tapi kebanyakan sih ya rata-rata temanku tuh ngedate pada di outdoor. Jadi dia tuh pengennya jalan-jalan gitu kan, naik motor, menikmati suasana berduaan, naik motor atau enggak duduk santai leha-leha gitu kan, nikmat sempol atau es teh. Itu sumpah romantis banget. Romantis banget. Pasti romantis. Karena kenapa? Karena kita berdua sama orang yang kita cintai. Buset, berasa bahagia banget ya. Saya tuh berasa nostalgia gitu, kayak udah gitu ya, fase-fase seperti itu tuh kayak udah pernah dijalanin. Ya meskipun sekarang I'm single. Asik. Udah berasa apa ya? Mendeklarasikan apa? Proklamasi, buset. Tapi itu ya rekan prima ya. Kalau misalkan serunya kita berduaan gitu kan sama doi, apalagi misal jalan-jalan kan ada pasar Hargelis ya, itu ramai banget tuh. Karena aku setiap lewat tuh pasti selalu aja itu pasang-pasangan tuh. Iya gak sih? Cowok cewek gitu kan, atau sahabat-sahabat ramean gitu. Karena Sahil di sini kan temennya udah pada ini ya, udah pada pulang gitu kan ke halamannya masing-masing. Jadi gak ada gitu orang yang bisa diajak buat main bareng. Bingung juga gitu. Kadang sendiri kayak sedih banget gitu ya. Sedah sendiri benar ini. Ini yakin sendiri nih. Tapi ini Sahil paling pulang siaran nih, pengen sih beli. Ada satu makanan yang pengen aku beli gitu. Tapi buat wong reang nih, kalian kalau misalkan ngedate, kalian makan apa? Nanti aku bakal spill makanan yang emang cocok banget buat kalian ngedate.

Kalau misalkan makanan, ini Sahil jagonya sih. Kalau misalkan dating, kalian wajib pesan makanan yang satu ini. Ini makanan cemilan yang menurutku adalah mungkin semua orang pacaran pasti bakal pilih makanan ini dan pasti udah pernah merasakan makanan ini. Yaitu sate taichan. Mantep banget ini. Asli, gak bohong, ini mantep banget. Dengan rasanya gurih, terus kan buat dicemilin, terus ada pedes-pedesnya, ya ada sambalnya gitu ya. Terus pas banget buat kalian nongkrong ya kan sama doi, malam-malam menikmati suasana malam, lampu-lampu gemerlap, ya kan? Itu fix kalian wajib cobain sate taichan. Ini enak banget. Ini udah pasti ada di seluruh kota, di seluruh tempat, di seluruh belahan dunia ini pasti ada yang namanya sate taichan dan enak banget. Ini adalah makanan snack para Gen Z dah. Kalau misalkan orang tua misalkan ya, Gen milenial atau di atas itu pasti sate sate kambing, sate ayam. Tapi kalau Gen Z itu sate taichan. Udah pastilah sate taichan itu the best of the best. Makanan yang wajib kalian cobain pas lagi dating. Sate taichan nih ya. Kalau misalkan malam-malam itu ada makan sate taichan. Nah, kalau misalkan ini malam-malam itu malam-malam banget gitu ya. Kayak jam mungkin jam 9 atau enggak jam 10-an gitu, jam 8 sampai jam 12-an lah nongkrong gitu kan sama cewek kalian di angkringan, makan gorengan, nasi kucing, nasi bakar, terus ada sate taichan. Beh. Enggak ada main dah. Kalian langsung nempel ya sama doi kalian, jangan lupa nih pakai parfum yang banyak ya biar nempel. Terus yang kalau misalkan malam nih ya, malam itu malam udah sate taichan gitu. Kita ke pagi nih, modusnya nih jogging, oke atau jogging lah pokoknya kalian jogging gitu. Ini pas banget nih jogging gitu. Biasa orang pacaran udah pasti pernah jogging bareng. Ini adalah alibi ya dating ketemu, pengen ketemuan, kangen-kangenan. Itu ada nih bubur ayam. Ini udah gak bisa dilewatkan nih. Bubur ayam itu kandidat nomor 1 di pagi hari yang wajib kalian cobain sama pasangan kalian ketika lagi jogging. Itu wajib ya. Bubur ayam. Nah, kalau misalnya bubur ayam itu kalian pergi ke bubur ayam yang ada abang-abangannya itu loh. Abang-abangan yang memang nyediain kursi meja itu kan ada abang-abang bubur yang emang enggak nyediain meja tapi nyediain kursinya aja. Nah, kalian cari yang ada mejanya dah. Biar berduaan gitu kan ngobrol. Tadi seru ya jogging bareng gitu. Terus yang kedua nih, akan ya, yang kedua masih makanan pagi. Itu adalah ini sih sedikit mainstream ya. Enggak mainstream sih sebenarnya. Sama kayak bubur, yaitu nasi uduk. Mantep banget ya tuh. Pagi-pagi nasi uduk plus makan ditemenin sama ayam. Beh. Itu enak banget. Sebenarnya bukan makanannya yang enak, tapi sama siapa kita makan. Asik. Tuh buat rekam prima, kalian makanan apa nih? Misalkan kalau ngedate malam atau ngedate pagi pas jogging, kalian milih mana? Tapi nanti ada makanan siang yang emang cocok buat kalian makan berduaan gitu. Makan berat lah ya. Makan entah itu habis pulang sekolah atau mungkin pas jam istirahat. Nah, kalian kalau misalkan punya makanan rekomendasi buat makan berdua sama doi, chat aja deh di 0853 2189 9582.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Kalau misalkan makanan pagi udah, makanan malam juga udah, kita beralih ke makanan siang yang emang kalau misalkan kalian ada waktunya siang ngedate-ngedatenya ya, atau di hari libur siang nih, kalian bisa hunting makanan viral. Nah, entah itu apapun makanan viral ke kalian ya. Biasanya makanan viral itu makanan-makanan berat gitu. Tapi enggak juga sih. Carilah makanan viral yang rada berat gitu, makan siang gitu, lunch lah bahasanya, asik. Sekejakartaan banget sih, Sahil. Tapi itulah ya. Kalau misalkan kalian dating itu cocok sih kalau misalkan kalian siang-siang makan nasi atau makan ayam gitu ya. Kalau misalkan kalian ke Jakarta, asik enggak masuk ke Jakarta deh, ke Jauhan. Kalau misalkan di Tangerang nih, Tangerang, di Indramayu. Kalian ya, kalian pergi aja ke Indramayu kota. Kalian sih ada mall, ajak ke mall terus jejelin tuh makanan di situ tuh. Di situ kan ada apa ya? Ada The Basco ya. Depannya D lah. Terus ada apa lagi yang ramen-ramen itu? Kalian mau ramen juga boleh kok. Ya enggak sih kalau misalkan ya kafe juga enggak apa-apa sih. Kan di sana di Indramayu kota udah banyak kafe ya, kayak The Oxygen, terus banyak lah oke kafe yang emang worth it buat kalian datengin. Atau enggak, kalian banyak tuh nih, kalau misalnya kalian ke Indramayu terus ada rumah makan yang penuh sama ASN ya, pegawai-pegawai PNS, kalian wajib datengin karena itu makannya enak. Enggak juga sih, cuman itu rata-rata enak. Kalau misalkan ada PNS datang sana, itu pasti harganya affordable dan juga enak pastinya. Itu enggak semua, cuman rata-rata yang didatengin sama ASN tuh enak-enak dan pasti murah-murah. Ya bisa ya sesuai kantong lah ya. Kalau misalkan kalian makannya dikit ya dikit biayanya, kalau yang kalap ya tetap aja bayar lumayan gitu. Kalian ada ini enggak ide makanan gitu? Ya kalau kalian ke Indramayu gitu. Kalau di Indramayu sendiri ya, Indramayu Barat khususnya, kalian ini jangan menjadi kulineran ya, kulineran apa nih ya? Jadi temanya makan-makan. Karena saya masih lapar nih guys, asli dah. Lapar, belum makan, ya udah malam belum makan, gitu siaran gitu. Ya Allah, sedih banget sih nih. Jomblo ngenes. Apa sih namanya? Jomblo ngenes ya? Iya. Si di ini dipopulerin sama Ko Ernest. Kokoh ngenes. Tapi wong reang, kalau misalkan kalian ngedate berdua, kalian tipe yang emang split bill atau kalian ganti-gantian nih bayarnya nih? Kadang emang ada yang cowok bayarin atau enggak ceweknya yang bayarin, atau kalian split bill? Ada yang mungkin makannya bayar sama cowoknya terus minumnya ceweknya. Tapi kalau split bill mah ini ngapain nih gitu ya. Tapi ada lah, tapi ya emang ada pasangan yang berprinsip, oh belum nikah nih, mending split bill aja gitu kan. Ada yang berprinsip kayak, ini kan gue yang ngajak keluar, maksudnya gue yang bayar. Nah, kalian tipe yang mana? Split bill atau ganti-gantian bayarnya gitu? Atau mungkin cowoknya yang bayar gitu? Atau ceweknya yang bayar?

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima

So buat Wong Reang, jangan lupa untuk follow sosial media kita ya kan, di sosmed Instagram dan juga TikTok di Primas 95.8 FM Indramayu, dan juga Facebook dan YouTube, karena di YouTube banyak banget video-video hasil BNPPN Breaking News Prima Prime Time News 10.11 ya kan, bersama host kita Dynasty dan juga sosial media Baim, dan aku sebagai produser kalian wajib tonton video rekam ulangnya di channel YouTube kita di Radio Prima 95.8 FM Indramayu. Kalian wajib tonton dan pantengin biar kalian tuh pinter ya, biar kalian tuh pinter dan tidak mudah dibodoh-bodohin dan tidak digoblok-goblokin. Kayak siapa ya, kayak kenal gitu ya. Kalau misalkan kalian dengerin siaran kita kemarin, itu pasti kalian tahu lah maksudnya apa ya, karena kemarin kita udah bahas panjang lebar ya kan sama Baim. Wah tuh seru banget guys, bus. Dah kita berasa ini loh apa namanya? Apa ya? Ini kalau KPI ditahu kita bisa ditegur ya, tapi ya semoga aja nggak tahu ya. Ini kan kita cuman impersonate apa ya? RI1 ya mungkin ya. Pokoknya kalian wajib follow deh dan dengerin kita nih di streaming ya. Kalian ketik aja di Google, ketik primafmindramayu.com. Kalian di situ bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun pastinya tanpa kendala dan hambatan, karena hambatannya cuma satu, yaitu kuota. Kalau kalian kuotanya aman pasti bisa dengerin. Kalau misalkan kalian gak punya kuota, beli dulu bang, minta ke pacar kalian ya, jangan sampai gak dengerin kita.

ngedate sama pasangan itu udah, wah banyak banget sih, banyak banget hal yang pengen dicoba. Tapi susahnya nih, susahnya kalau misalkan pacarannya udah lama ya kan, terus jalan-jalannya keluar sering banget gitu, itu udah pasti bosenin. Biasanya hal yang kalian lakuin kalau misalkan bosenin kayak gitu, kayak gimana nih? Karena ketemu udah sering ya kan, terus kayak ngelakuin makan itu terus itu pasti bosenin lah. Kalian apa? Nyari ribut ya pasti ya. Itu pasti, aduh, sering.

para kaum Hawa ini mah ya. Nyari masalah aja, buset dah, enggak ada masalah, ada masalah kecil dibesarin ya kan, ada masalah besar buset dipraktekin. Emang enggak bisa tenang sedikit gitu ya kalau misalkan hubungan tuh adem ayem gitu. Tapi emang itulah bumbu-bumbu cinta kalau misalkan berhubungan sama pasangan ya, pasti ada marah, ada ini, ada itulah, banyak lah ya. So buat rekam prima, kalau misalkan kalian lagi di fase kayak gitu, kalian biasanya ngapain? Atau mungkinkah kalian apa ya, bisa dibilang kalian melakukan hal yang tidak pernah kalian lakukan gitu, misal experience lain gitu, atau mungkin hal lain yang emang kalian belum pernah coba. Coba dong kalian mending komen aja di 0853-2189-9582. Hal apa yang kalian tunggu-tunggu atau kalian hal yang kalian lakukan ketika bosan. Oke, segitu aja ya, nanti bakal bacain di 0853-2189-9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

Nah, kalau misalkan kayak gitu ya, kata temanku yang di Jakarta atau di Tangerang, itu di sana tuh lagi hype bikin ngedate itu bikin pizza, bikin kerajinan tangan, ya kan? Terus bikin ya kaos-kaosan gitu. Gitu ngedate bikin kayak gitu guys sekarang tuh trennya ya. Cuman kalau di Indramayu nih udah ada apa belum nih ya? Ini seringnya sih di Jakarta ya. Banyak di Jakarta deh, di Tangerang BSD biasanya. Itu ya bikin tanah liat ya kan, ngedate di situ, terus nanti hasilnya bisa dibawa pulang ya kan, terus bikin pizza, pizza bisa langsung dimakan, bikinan sendiri. Terus yang rumah sakit Kidzania ya, Kidzania yang ada bisa jadi pemadam kebakaran, teller bang, segala macam profesi-profesi gitu. Nah, kalau misalkan kalian disuruh pilih, kalian bakal pilihan mana? Kalau misalkan Sahil disuruh pilih di antara beberapa dating atau kegiatan dating itu, aku bakal milih sih ini ya, pizza kali ya, karena aku kan suka makan gitu. Mungkin aku pizza karena experience-nya masak gitu ya. Ya seru gitu kalau misalnya masak apa doi gitu ya, kayak misal apa ya, vision ke depan kalau misalkan jadi istri gitu. Jadi doi-doi punya istri, kita ay punya istri gitu, maksudnya ay punya istri gitu ya kan. Nah itu, mantep bener. Aduh, gak kebayang deh.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

So buat Ram Rima, thank you banget udah main Sahil selama ya mostly 4 jam lah ya. Thank you banget buat Wong Reng Sega PH nih. Kalian inspirasi datingnya udah ada kan ya? Tadi makanan udah Sahil kasih tahu, kegiatan kalau misalnya sudah bosen gitu sama kegiatan yang biasa dilakuin harus ngapain. Nah, kan. Thank you banget, enggak perlu bilang terima kasih, aku sama-sama karena Sahil di sini akan memberikan inspirasi ke kalian ya, khusus buat anak muda atau mungkin kan Prima yang mau mencoba hal-hal yang sudah aku sebutin tadi ya. So buat rekan Prima, thank you banget karena besok ada Baim dan juga Adisti yang bakal siaran di MPT dari jam 5 sampai jam 9 malam. So aku Sahil pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Tetap di Radio Prima 94.8 FM, radio nomor 1 di Indra Mebayar. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye bye.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kak. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Sembilan lima koma delapan Prima FM.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalu. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: "Walah, ternyata cuma ini penyebabnya."
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: "Nak, kenapa kau gagal?"
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: "Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak."
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: "Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak."
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan.

makan, wealth whispers, and poverty screams. Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana, banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini Rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, Rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih Rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya. Nikmati hal-hal sederhana dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: pelayanan.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya, rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: dari Jalan Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

selamat pagi semuanya rekan Prima. Apa kabarnya pagi hari ini? Ini hari apa ya? Kok ada suara Putri Ayu sih di hari ini, di pagi ini? Wah, jangan-jangan tuh kalendernya belum dicek tuh tanggal berapa sekarang dan hari apa. Biasanya narasim nih, terkaget-kaget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu hadir di pagi hari ini rekan prima semuanya di Ngopi Say. Kopinya diserupu, semangatnya lanjut. Tentunya hari Senin paginya barengan Putri Ayu di 21 September 2026. Dan jangan lupa juga dipantengin terus di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima semuanya pagi hari ya, dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dutnya yang pastinya asik.